0: ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum 1 kapsul.
1: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
0: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
1: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
0: Oke, sampai besok ya. Bye.
2: New Ultra Capsule, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari 1 kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
1: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Capsule di online store.
2: New Ultra Capsule, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

0: www.radio.com.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Hai, hai, hai, hai.
2: Yo,
1: saya kan ono piala dunia.
2: Yo, terus?
1: Melo apa kowe, bro?
2: Penginane koyo Argentina
1: kowe. Kalah.
2: Wis apa?
1: Arab Saudi.
2: Lah,
1: bener.
2: Jenenge Argentina kok.
1: Kalah. Messi kalah.
2: Terus kira-kira sing juara iku sapa ya, sumpen yo? Lek koyo ngono.
3: Omong ae wis. Kene-kene.
1: Sopo iki?
2: Sopo iki?
3: Duh, ndak ro aku ya.
2: Oh, sing viral iku ya, Om ya.
1: Iya, mbiyen.
3: Deso, deso tenan.
2: Oh, ya Allah.
3: Oke. Aja ngomong bal-balan, wis. Wis nyanyi. Bola.
1: Oke.
3: Sikat to.
1: Bola. Oke.

0: deg-degan nih sekarang ngebajul nih ya.
1: Asik.
2: Karaoke
3: Mitra. Karaokean yuk. Setiap Sabtu pukul 8 malam dan Minggu pukul 10 dan 2 sore.
4: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
5: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
4: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
4: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala 3 masih sehat-sehat aja.
6: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
0: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan Batu Lawang.
2: Cempaka Angkasa, RCA,
3: radio yang paling asoy, asyik coy.

0: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, pengapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
4: Halah, paling juga kuotanya habis.
3: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
4: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
3: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama Ibu.
4: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
6: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50
7: Prodamanya. Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta nomor 76, Balokang, Banjar.

0: Kaya FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ervina. Alamat Ampih RT2 RW4 Kecamatan Bulus Pesantren. Sebelumnya saya mempunyai keluhan pinggang dan perut bagian bawah saya terasa kencang saat hamil. Untuk bergerak dari miring ke kiri mau miring ke kanan saat tidur sangat susah sekali. Setelah saya mencoba menggunakan minyak herbal Sultana, alhamdulillah sekarang saya jadi nyaman untuk miring ke kiri atau miring ke kanan saat tidur. Saran saya buat pendengar lain atau ibu yang sedang mengandung seperti saya, jangan lupa gunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
5: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar Belakang nomor 50.
6: Produk habatnya Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga teh moro dan otipus. Semua bisa dibeli di apotik Berkah Mandiri atau apotik BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar. Dusun Limus Nunggal, RT5 RW2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
7: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
8: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Assalamualaikum, Bapak dengan siapa, alamatnya mana?
5: Waalaikumsalam, Bapak, saya bersama Kang Ujang dari alamat dari Maleber, Kampung Karangsari, RT2 RW 10. Saya pengguna obat Habutop, mendengar dari radio. Saya keluhannya ada pegal-pegal di punggung. Lalu saya kan penjualan pom ini, jadi saya sekarang pom ininya lagi sepi, kan tidak ada pertalit sekarang jual pertama. Jadi saya sering duduk pegal-pegal, rasa linu-linunya. Saya coba minum obat herbal Habutop, udah habis saya satu botol. Alhamdulillah saya badan sekarang terasa enak dan bisa beraktivitas kembali dan tidak terasa saat apapun berkata Habutop.

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain.

0: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
1: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasi

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
0: Asor.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Cap, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Cap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Cap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Cap?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cap Gul. Apa itu, Cap?
3: Neo Ultra Cap Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Cap. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Cap. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Capgul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Cap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Capgul di online store.
5: Neo Ultra Capgul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan. Obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kadang-kadang ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya, darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Kami udah bisa ngepel ini. Tadi makan bisa kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ini tadi gak bisa kan aku.
1: Oh berarti udah
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya, isi 200 kapsul. Oke, Ibu buat pendengar kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang sakit kayak saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Koma 1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Asor.

0: Pak. Dari pagi main game terus, seru nih Bu. Menang terus.
1: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
0: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
1: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu Ibu beres-beres.
0: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas

0: mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh iya, cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa ya?
2: Nama saya Ibu Neneng.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.
1: Apa yang Ibu keluhkan, Bu?
2: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
1: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami Ibu?
2: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
1: Dari mana Ibu tahu Habutop?
2: Dari radio.
1: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
2: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
1: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bapak, kok matanya merah?
1: Gak tahu nih, dari tadi mata Bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
0: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
1: Iya, coba kamu carikan obat ya.
0: Ya udah, nanti aku beliin Vitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama,

0: follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id. Mitra, karaokean yuk! Setiap Sabtu pukul 8 malam dan Minggu pukul 10 dan 2 sore.
1: Alhamdulillah, ya Allah.
2: Kenapa, Din? Ada apa?
1: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
2: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
1: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
2: kenapa, Din?
1: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
2: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
1: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
2: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
2: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
2: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman,

0: jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Dipancarluaskan dari

0: Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mita Echa. Ya, jumpa lagi di Dena Sansoy, Echa 102,1 FM. Dari Jalan Tentara Pelajar, belakang nomor 50, Semeniwetan, Kota Banjar. Ya, biasa sesari minggu hanya sampai jam 10 ya, nanti jam 10 kesananya. Biasa dilanjut acara karaoke. Ya, hari Minggu, minggu pertama ini di bulan September ya, 6 September 2026 ya. Semoga baik, sehat semuanya, Mita Echa, badannya segar bugar ya. Yang mungkin tadi sudah olahraga pagi, lari pagi, jalan pagi, senam, jogging, atau apalagi tenis meja, atau futsal, dan lain-lain ya. Ya, semoga badannya fit, sehat. Dan biasa juga ada produk Denatur ya, Habatop, Habutop, Vitamas, Sultana ya, bisa dibeli di ECA, di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA 081-313-458-622 ya. Pembuka tadi Begadang 2 dari Bang Haji ya. Terus ada siapa? Kita ke telepon dulu. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Danas Asoy.
1: Asik coy.
0: Asik coy. Gimana seorang Teh Ai kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik.
1: Gimana sebaliknya?
0: Baik, baik, alhamdulillah. Tidak ya. Mati lampu Teh Ai? Pakai itu?
1: Tidak.
0: Oh, pakai genset apa?
1: Tidak.
0: Oh, tidak ada ngegerung itu, ha? Halo?
1: Tidak ya.
0: Oh, tidak.
1: Itu malam kemana? Tidur.
0: Malam biasa, aduh tidak tahan, tengahnya malam telat, udah masuknya.
1: Ya.
0: Udah masuk juga lah, paling tikut selap udah apa. Kalau diterima juga percuma.
1: Kan ada Kak Andri yang bertanggung jawab.
0: Nanti lah, mulai jam 10 ya. Sok, sekarang lagu apa?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa sok banyak lagu mah ada. Wah, dasar.
1: Itu aja atuh.
0: Apa
1: sok? Dendam kebencian.
0: Dendam uluh ini teh. Tidak manjangkan baraya, tidak. Ini kok moni gara ini. Dendam kebencian. Awon ada
1: dasar. Buat Andi duluan yang lagi bertugas.
0: Iya, terima kasih.
1: Semoga selalu sehat ya.
0: Amin, amin.
1: Terus juga dendam. Buat Bunda Rati.
0: Bunda Rati.
1: Bunda Mawar.
0: Bunda Mawar.
1: Mama Dipina, Mama Oci.
0: Iya, terus.
1: Mama Putra, Papa Putra. Terus Pak Ajat.
0: Pak Ajat.
1: Iya, Kang Jay.
0: Kang Jay.
1: Kang Husin.
0: Kang Husin.
1: Mas DMA.
0: Mas DMA. Oh, Kang Husin ada lewat ke Gang Samolo tuh waktu malam minggu yang itu tuh waktu ada.
1: Yang lalu.
0: Waktu
1: yang
0: ada.
1: Yang lalu biar berlalu.
0: Ada Kang Husin ada
1: buat
0: lewat.
1: Kang Tarso Tayor.
0: Kang Tarso, ya. Ya.
1: Buat Teh Mei. Teh Ismail.
0: Terus.
1: Terus
0: siapa lagi?
1: Ya, Mama Wulan juga, Mama Anjar juga.
0: Mama Anjar lagi. Camuya.
1: Semuanya aja ya. Mitra RTA.
0: Iya.
1: Selamat pagi menuju siang. Spesialnya buat Andri aja yang lagi tugas.
0: Iya. Jendilnya.
1: Semoga selalu sehat ya.
0: Amin. Jendilnya.
1: Jendilnya.
0: Dah buat.
1: Tetap aja.
0: Tetap yang suka nyocok itu.
1: Iya.
0: Halo.
1: Emang iya sih. Cocok terus. Ya harus menghitung hari banyak gitu.
0: Oh iya.
1: Terus-terus menghitung hari. Jadi matematikanya tidak pernah berhenti ya.
0: Berarti ada.
1: Iya. Itu, nah. Terima kasih.
0: Yo, sama-sama.
1: Itu,
0: siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari pagi sudah ada Bunda Niken daftar hadir. Ada Asep Forza. Ada Butin Anggrek Ungu. Ada Neza juga lawas silawas. Baru pulang umroh ya Neza. Pulang umroh. Oh, mampir ke Ukraina. Jadi itu lama ya. Ke ininya. Pulang ke tanah airnya kalau sok. Dari ada Sinjai ini, halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam, Danas Asoy.
2: Asik coy.
0: Asik coy, iya.
2: Yang paling
0: top, ya. Gimana Sinjai, dalam keadaan gimana sekarang?
2: Panas,
0: iya. Kemarin mas seperti itu ya, seperti mau turun hujan sekarang mah meniris lagi, kemarau lagi.
1: Angin
0: kering ya. Barala di depan juga habis opsi tuh. Lagunya apa? Baru ada dendam kebencian ini. Aduh, Teh Ail. Iya, dikirimin.
1: Buat Teh Ail yang baru sedang masuk.
0: Terus?
1: Sehat selalu Teh Ail.
0: Amin, amin.
1: Buat Mak Anja.
0: Wah.
1: Kemana semalam?
0: Ke lagi camuya-camuya itu mah biasa itu. Terus
1: ya. Buat Ajeng masih di Jawa Tengah
0: jauh. Uluh itu acara apa? Ada acara apa?
1: Itu terus tuh. Terus Ajeng mah.
0: Bawa candi nanti pulang, nah bawa stupa.
1: Nunggu oleh-oleh
0: namanya.
1: Buat Mama Nur.
0: Mama Nur.
1: Lagi sibuk,
0: iya.
1: Bapak duduk sama Mama Mariati yang punya sultana,
0: iya.
1: Toko Mas Mela, sama semuanya yang
0: semuanya terakhir. Iya.
1: Sangat tuh di Bunda Ratri, buat Kang Darsa.
0: Kang Darsa ada di belakang, ada Darsa, tuh.
1: Teh Ismai,
0: Teh Ismai.
1: Di Bapak aja.
0: Kang Oga.
1: Kang Lokis,
0: Kang Lokis ya.
1: Ya buat semuanya.
0: Semuanya, ha.
1: Spesialnya buat orang Singa ya.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Yo sama-sama, Bunda Rati. Waalaikumsalam. Api ya, di Sinjai, Juminten, Mama Ati, Mas Bobby juga ya. Iya Teh Ai, ini lagunya. Dendam

0: RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unicom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unicom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class.

0: operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asoy.
4: Ya, kembali ke Danau Asoy. Lagu-lagu Dang Tertawas, lagu-lagu dangdut kenangan sampai jam, hanya sampai jam 10 hari Minggu ya. Baik, ini ada Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ada, oh Mama Nani ini hadir. Lagunya Lukisan Cinta, ini sebelum aktivitas ya. Ya keburu Pak nanti ya. Dengar Lukisan Cinta teh dari Indah Sundari. Jarang di rumah, Mama Nani menyibuk ya. Waktu minta ke air belum sempat diputer. Oh capean airnya, mungkin Mama Nani baru itu air teh. Baru pulang dari Sumenep, cenah kata Kang Dar sama ya. Irwan DA itu mah ya. Salam buat Umi Cendana, Umi kapan ngaliwat lagi? Terima kasih ya, sama-sama Mama Nani. Terus ada Peti Curug Cikawung Bojong. Abato Padharba yang ingetop. Lagunya Tujuh Sumur, tujuh, wah ini gaduh maksad berarti Putih Curug ini. Tujuh Sumur buat semua mitra ECA, buat AA, terima kasih. Sama-sama. Terus ada Cipe juga, Dokter Hadir, ECA, Asoy, G-Boy. Iya, ikutan karaoke nanti Cipe ya. Ada Neza juga. Pagi Kang, ya pagi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. To the point, setajam karang. Tajamnya karang mungkin ya Neza. Salam di Bunta buat semuanya aja. Oh ini baru pulang dari Batavia ini Neza. Mana atau kerak telurnya Neza? Baru pulang dari Betawi ini. Iya anu ya. Terus buatin anggrek umum juga, baru daftar hadir. Ada siapa lagi, Bunda Niken juga. Ada Teh Bunga baru manco ya. Lagunya Cinta Kasihku dari Rika Malia. Rika Malia, oh ya zaman dulu tuh, zaman di Aceh lama ya. Waktu zaman kaset pita masih ada di rak ya kasetnya. Ya Mama Nani sebelum aktivitas ini keburu ya dengan Lukisan Cinta dari Indah Sundari. Ya ditinggal dulu Mita Eca, ngopi dulu sambil lihat Kang Darsa itu lagi ada proyek apa Kang Darsa di belakang ya.

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

Terima kasih semuanya, nanti kita langsung ke acara karaoke ya. Tadi teh siapa penutup? Teh Bunga ya, minta lagu Cinta Kasihku dari Rika Malia. Ya, jumpa lagi besok dan selesai mulai jam 9 ya, kalau hari Senin sampai Sabtu itu sampai jam 11. Nah, khusus hari Minggu acara lagu-lagu dan kawas hanya sampai jam 10 ya, jam 10-nya ada acara karaoke. Ya, terima kasih semuanya, selamat berakhir pekan. Ya, jangan lupa produk Denatur, Habatop, Pabutop, Pitama, Suatana dan produk lainnya bisa dibeli di Etsy atau di agen-agen terdekat. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Dipancarluaskan dari

Ya, assalamualaikum, cik cik. Semuanya minta Echa, terima kasih masih di Echa 102,1 FM ya, dari Jalan Jenderal Pelajar, belakang nomor 50, Sungai Kota Banjar. Jam 10 kurang 4 menit ya, atau 9 lebih 56 menit. Ya alhamdulillah, jumpa lagi di Karaoke Asoy. Ya jangan lupa, masih bersama produk Denatur, Habatop, Abutop, Pitama, Sultana, dan lain-lain ya. Produk Denatur lainnya silahkan bisa dibeli di Echa atau di agen-agen ya, atau bisa pesan lewat WA. Yang mau ikutan karaoke bisa di studio atau lewat telepon ya.

ada, siapa ada. Oh, ada Mama Tuti juga. Gimana Mama Tuti kabarnya? Mudah-mudahan sehat ya. Terus juga Ibu Imas Nani di Parles, Ibu Eni, di mana Ibu Eni tadi?

satu lagi biasa lagu Dimas. Ini Dimas lagi di mana? Dimas belum ada. Kang Ceng XSB juga, gimana kabarnya Kang Ceng? TAI siap TAI setelah ini ya, mudah-mudahan tidak mati lampu.

0: Mas Hendro sudah ada di ujung sana ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di apa coba?
1: Yang lagi
0: ngetop. Palagri Mas Hendro?
1: Palagri
0: alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh iyalah, ada tidak sangkal nah tuh dah. Sok lagu apa? Sehat-sehat, body sehat.
1: Kan Udin udah masuk.
0: Ini yang pertama.
1: Itu lagunya Kisah Kasih di Sekolah ya?
0: Iya.
1: Yang Rosmega.
0: Kisah Kasih Dangdut apa?
1: Jangan ah, kasih aja.
0: Oh iya.
1: Tapi yang musiknya Rosmega ya. Buat saya, buat sama Isna, buat Bunga Rati, buat Ayah Iqbal dan Bunga ya, Bunga Mawar, Ayah Isma, Kisalama, Bunga Harun, Kang Ujet.
0: Butin, anggrek umu atau lagu kamu muat ya, Butin, Kisah Kasih di Sekolah.
1: Kang Rosmega.
0: Iya, ini.

0: kasih.
1: Terima kasih ya. Yuk,
0: sama-sama. Waalaikumsalam.
2: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta akreditasinya unggul sob. Kalau lu mau langsung aja sob daftar ke PMB Unikom 2026 secara online atau via handphone. Lo tinggal akses aja ke website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
0: Ya, di belakang Kang Herdi ada siapa lagi? Nomor 821-3058-8988. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam. Di hamba Tuhan.
3: Iya. Obat herbalnya.
0: Iya, lang-lang ling-lingnya tadi sudah ya.
3: Ada.
0: Nanti di pintu toko. Iya, siap Teh Bunga ya.
3: Kunan.
0: Nanti di pintu toko. Ya, dilanjutkan ke Asoy. Ada Teh Bunga.

0: kasih.
1: Iya, sama-sama buat acara
0: yang baik. Waalaikumsalam.
2: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu. Dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya, membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis, bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: dengan ciri khasnya tipe celup ini ya, so. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di hamba Taufan. Apa cok? Halo. Kenapa?
1: Obat sirma. Ramadan Arab yang kali.
0: Paling top. Iya, ciri khasnya nanti keluar tidak, Nyai? Hah? Halo. Oh. So, lagu apa?
1: Benci.
0: Benci ya, Mansur.
1: Iya, nada wanita.
0: Iya, benci. Ciri khasnya pasti keluar, guys.
1: Jangan.
0: Hah?
1: Jangan atuh.
0: Ya, jangan. Kel atuh.
1: Dilanjut aja sama Andri.
0: Kel benci mah.
1: Teh bunga.
0: Ayah Iqbal. Ya, dilanjut karaoke asoy ya Cia. Teh Ai ini lagi benci sama seseorang di luar sana.
1: Mas, Abilayu.

0: Iya.
1: Jadi tidak ada ciri khasnya ya, Teh Ayu.
0: Oh tidak. Salamnya buat semuanya.
1: Iya.
0: Buat Kak Andri, sehat selalu ya.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam.
2: The China prepared for landing.
3: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
4: Kep, langsung pulang ke rumah?
5: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
4: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
5: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
4: Apa itu, Kep?
5: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
4: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
5: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
4: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
5: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
4: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
5: Oke, sampai besok ya. Bye.
6: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
4: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gold di online store.
7: New Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
1: Ya, buat siapa tadi kangen obat Mbak Brebes ya di warung nasi Yolanda tuh di lampu merah Eci Alama. Kang Darsa kabur, kesel, tengah nunggu apa sih tadi, acar lauk apa, keselin mbak Kang Darsanya, tuh bagian show tengah sekarang, mau show lagu Wina, lagu pop Sunda, Tunggul Rahayu ya.

0: Kang Darsa. Sok ada di belakang atau di telepon sudah ada Teh Bung Sugarut ya. Mama Lisna juga ada. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di apa sopan?
1: Ramuan Arab yang lagi.
0: Yang lagi ngetop ya sok. Lagunya
1: apa kabarnya?
0: Kabarnya baik sih, body baik, baik.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Baik, baik.
1: Mudah-mudahan selalu baik ya.
0: Amin. Sok, lagunya apa Teh?
1: Citra Cinta.
0: Citra Cinta yang biasa?
1: Yang biasa.
0: Citra Cinta. Ke. AF juga mau show, AF sini atau mau show mah. Ke.
1: Buat sama Lisna aja.
0: Mm-hmm.
1: Buat yang ini, buat Pak Serdi.

0: bien. A todos, todos, a todos para todos.
1: A todos
0: para
1: todos.
0: Sami, sami.
1: Ya,
0: amin,
1: amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: belakang teh bungsu ada Kang Adeng. Ya, halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Habasok.
1: Habasok, Bapak Herba Ramon Arab yang paling ketol.
0: Iya. Sok.
1: Siang,
0: Kang. Siang, Kang.
1: Iya.
0: Lagu apa?
1: Oh, yang lagunya.
0: Nangin. Sok.
1: Nangin.
0: Warasot naon kala-kalaan eta angsaratkeun atuh sok
1: kerinduan tapi bajidor
0: kerinduan bajidor sok diangsaratkeun heula
1: oh tadi ya kolor kala pegat lah
0: kala wah sih
1: jadi diangsaratkeun heula
0: ada Astrid ada Astrid.
1: Oh.
0: Biarpun ada wanita, biarpun. Udah biasa ya.
1: Udah biasa sekarang musim.
0: Oh, berarti ini pakai itu.
1: Rok.
0: Pakai perona pipi pasti.
1: Ya, iya. Pakai daster. Saya mau ngatur. Aujet, aujet.
0: Pasti di pelang. Halisnya dipelengkungin pasti.
1: Nah, di pagar ya namanya. Keti di dempul, halis di gambar. Emang bangunan.
0: Kang Adeng Suradeng, diberikan Mitra.
1: Mas Dimas.
0: Tadi Dimas sudah masuk.
1: Oh, sudah? Oh iya.
0: Dimas, oh belum, kita malam ada.
1: Iya. Maliknya

0: putih.
1: Asoy, jadi gay boy. Mama tuti cipula.
0: Iya, bunda bawa. Pak Ula. Yang ngepina ya, putih Patricia.

0: Sami-sami amin, amin.
1: Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Adeng Suradeng, ada yang lewat lagi.
2: Mbak admin, lapor.
3: Besok saya kerjakan.
2: Oke, saya tunggu sebelum jam 12 siang, harus selesai.
3: Iya, Pak. Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya? Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua. Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu. Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing. Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Ya, masih karaoke Ansoy hampir jam 11 sok Dimas ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, di hamba sopa.
1: Habuto, Kabupaten Balaramona.
0: Toh. Iya, kok coba suaranya loplop Dimas?
1: Aduh.
0: Coba cari pindah-pindah coba ke Brebes, coba pindah ke Brebes. Halo, nanti ada Mbak Brebes di sana ya. Halo.
1: Halo.
0: Iya. Halo.
1: Ya ini ada ini.
0: Iya.
1: Akan ada.
0: Ada.
1: Tahan.
0: Agak itu agak ngosong gimana kurang jelas.
1: Cari. Cek, ada kok.
0: Iya, so, lagu apa, Dimas?
1: Itu aja lah, apa ya? Biarkan ku di sini, ada enggak? Biarkan ku di sini.
0: Dari siapa?
1: Dulunya Elvi sama Mickey Set. Iya. Aku tadi duet kerinduan itu siapa, Mas Andri? Yang nyanyi kerinduan tadi duet siapa?
0: Oh, tadi itu siapa ya?
1: Tadi yang nyanyi kerinduan itu duet.
0: Teh, ya itu Kang Adeng siapa?
1: Itu si Ai sama Herdi.
0: Nggak ada yang duet. Ya.
1: Kerinduan tadi?
0: Enggak, itu mau di radio mana? Itu ngelindur di Mas. Nggak ada yang duet.
1: Enggak, orangnya tadi ngomong. Aku tadi duet sama si Ai itu lagu kerinduan di RCA gitu kok.
0: Kang Herdima lagu itu kisah kasih di sekolah. Coba ini nih.
1: Nggak apa-apa lah.

0: Cuma
1: berapa menit ya, sebentar ya.
0: Cuma lagu-lagu
1: menit ya?
0: Lagu jadul mah kebanyakan kurang dari 4 menit, Dimas.
1: Iya, iya. Cuma dibolak-balik ya.
0: Iya, iya.
1: Oke, salamnya buat semua saja ya. Makasih Mas Andri, berhasil selalu. Assalamualaikum.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam. Ya, kembali ke studio tepat yang 11 ya. So, Kang Darsa, lagu apaan kah? Lagu... Hah? So,
2: Barcelona.
0: Barcelona. Barcelona.

0: disuka.
1: Mutiara hidupku, kesukaan siapa dulu teh? Mutiara hidupku. Oh, Mama Oci itu suka lagu ini ya, Mama Oci. Yang mana yang rasa?
0: Satu anak.
1: Mana? Iya.
0: Ada pria, tight. Ada pria, tight.
1: Oh, Rosmega.
2: 15 tahun tiket.
1: Iya, karaoke Asoy RCA. Ya masih bareng Kang Darsa ini. Mutiara hidupku, lagunya Bang Haji. Ya Mbak Berbas, ini yang tadi kabur Mbak. Kesel, cina nunggu itu tuh.
3: Acar lauk.
1: Kesel Mbak, cina lah. Gak. Kang Dida juga di sana ya. Di warung.

0: biasa biasanya dipanggil tuh. Sok tulus hati luhur Widi Anduk ya. Teh Bungsu, Teh Bunga. Oh, Teh Bungsu mah ponakan siapa itu? Teh Bunga mah lagi di pintu toko, kela. Sok mau santai ya, emang sok antar lagu Sundaan atau apa?
1: Sunda lagu
0: itu tuh
1: Talaga Warna kan?
0: Talaga Warna.

0: sok Kang Dasa tadi samihela suara bi asli cenanya sok nambihan ka isin etenya kayak ada kayak aya oh enggak juga teh bunga cenah tuh kata teh bungsu enggak juga cenah bebas surebas ya teh bungsu
1: enggak juga.

theater.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen

udah banget mau daftar kuliah di mana? Gini deh, lo mau nggak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class.

Islam didirikan dari lima sendi, mengaku bahwasanya tidak ada Tuhan yang sebenar-benarnya disembah, melainkan Allah yang Maha Esa. Mengaku bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, mengerjakan ibadah haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Al-Hadis, riwayat Bukhari Muslim dari Umar.

Rabu, biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neostracap Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cap Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cap Gold untuk daya

0: Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Sahabat sehat, berikut dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan di Radio Cempaka.

0: Sultanah dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultanah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib, alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultanah. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultanah, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik yang terkena penyakit kayak mbah saya, yakni gatal-gatal, silahkan menggunakan obat herbal Sultanah yang bisa dibeli di radio atau di agen-agen resmi kami. Dan mudah-mudahan setelah Anda menggunakan herbal itu, benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultanah, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultanah.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Mukus. Alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi website pmb.unikom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang jadi mahasiswa unggul dengan
1: radionya
2: Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
1: Asoy.
2: Asoy.

dibiarkan, saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.

0: Cannon prepared for landing.
1: Roman, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
4: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
5: Radio Cempaka Angkasa, RCA.
6: Radio yang paling asoy.

0: Nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Eh Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?

Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Nin. Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih. Yoi dong.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

Assalamualaikum semuanya, Mirza Eja masih di Eja 102,1 FM. Jam 1 lebih, sudah lebih 12 menit ya. Ya mudah-mudahan nanti akhir sudah pulang dari mana? Dari Sumenep ya akhir. Jadi bisa dilanjut acara karaoke-nya. Sekarang ini cuma Jackson ini ya, Tambi Tunduh Mirza Eja. Ada AF di studio, tuh tunggu Kang Darsa AF, nah lagi di Balokang ya Kang Darsanya. Ya biasa minta Eca, batop habut opita masuk tanah ya silakan. Kadariu yang bisa dibeli di Eca, ya gen-gen atau bisa pesan lewat WA.

ada dong cintanya bunga, ya ada dong siapa sih? Ada dong, ya mudah-mudahan Air sudah pulang dari Sumenep ya Air. Paribasa, itu mah Irwan DA yang dari Sumenep mah ya.

Hari-hari udah top ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau nggak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus?

kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university. Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Ya, ada yang bantu cek sound ini AF di studio ya, mau duet sama siapa ini? Duet sama kalau dari Magerung tuh.

0: masih kuat.
1: Oke, cincin kawin.
0: Cincin kawin. Duet masih. Cincin kawin.

0: kasih.
1: Ya sama-sama. Ya tadi kenapa itunya ya kak ugetin gitu air? Gimana sih? Kau ugetin tuh air juga mantau dari Sumenep ya air. Tadi tidak ada, belum treat Kang Adeng nanti ya. Ayo juga mantau dari Sumenep itu kayak ada yang lewat dulu. Lewat cuma cek sound kan ada.
2: Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojong Sari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasa.

0: Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838. 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
1: Ya, masih

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca.
2: Yuk, yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id.
3: Nanti dilanjut sama Air dalam perjalanannya, Air. Dalam perjalanan Sumenep Banjar ya. Ya Kang Adeng nanti bisa ikutan teh bunga juga buat yang lainnya ya. Ya terima kasih semuanya. Jangan lupa produk Denatur Habatop Habutop Hitama Sultana bisa bisa dibeli di LCA atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa.

0: bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
1: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
0: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
1: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
0: Yoi dong.

Sekarang Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Bapak kenapa lagi sih? Katanya mau tidur.
1: Bapak gak bisa tidur, Bu. Sakitnya makin berasa, Bu.
0: Loh, sakit apa emangnya? Bapak kenapa sih?
1: Jadi gini, Bu. Tadi siang pas Bapak kerja, mata Bapak kecipratan pasir. Padahal langsung Bapak bersihin pakai air. Tapi kenapa sekarang masih sakit ya, Bu?
0: Dibersihkan menggunakan air aja gak cukup, Pak. Bapak butuh obat mata yang efektif.
2: Di radio, obat mata Vitama. Saya mencobanya. Alhamdulillah.
1: Bu, sekarang ada iklan testimoni mata tuh. Saran coba volume radionya kerasin.
2: Atau yang punya keluhan sakit mata seperti saya.
1: Setelah dengar testimoni, Bapak jadi tertarik, Bu. Tadi nama obatnya Vitama ya?
0: Iya, benar, Pak. Nama obatnya Vitama. Bisa membantu memelihara kesehatan mata. Testimoninya juga sama seperti keluhan Bapak. Ya udah, karena udah malam, Ibu pesan lewat COD aja ya, Pak, Vitamanya.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah terbuat.

102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

0: Setelah salah jari ayah.
1: Itu sih kena kutu air, Pak. Coba mama lihat. Oh iya bener, ini mah kena kutu air.
0: Coba beliin minyak herbal Sultana mah. Minyak herbal yang sabaguna di warung sebelah juga ada.
1: Iya Pak, yang besar aja ya Pak.
0: Boleh. Minyak herbal Sultana ini kan baik untuk berbagai macam keluhan kulit seperti gatal-gatal, kena knalpot, alergi, dan lain-lain.
2: Minyak herbal Sultana untuk balur bisa membantu mengatasi digigit serangga, luka bakar, digigit kalajengking, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

0: www.fm.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, struk dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821-1933-8838, 0821-1933-8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
2: Assalamualaikum, Abah. Abah.
3: Waalaikumsalam. Sebentar. Cucu Abah. Ayo masuk.
2: Iya, Bah.
3: Sama siapa aja, Cu?
2: Sendiri, Bah.
3: Oh, iya. Ah, begini, Abah mah, Cu. Udah tua. Aduh. Capek, Abah tadi habis nyangkul di sawah.
2: Sendirian, Abah?
3: Iya, sendirian, Abah.
2: Ya Allah, Abah. Ya udah nih, Ade bawa habu top buat Abah. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Ah, gak mau, Abah. Gak mau minum obat-obatan berbahaya.
2: Abah, ini itu obat herbal dan gak ada efek sampingnya. Aman kok, Bah.
3: Apa iya? Coba Abah nanti minum.
2: Iya, Bah. Diminum yang rutin ya, Bah. Supaya badan Abah sehat terus dan gak gampang capek.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mitra RCA ya. Kembali lagi di sini di gelarannya karaoke asoynya RCA bareng Irwan yang bertugas ya. Di kesempatan siang hari ini di 6 September ya 2026 ya tentunya. Oke, hari Minggu.

0: Cara kita mitranya, ampun ting nineng kasih maneh nak. Alah nineng di Agus Cup ini soal tepatnya. Ya, 48 menit pas dari pukul 2 siang atau pukul 14 siangnya tentunya masih buat Mita yang mau gabung boleh ya di layang teleponnya di 082-1300-588-988 nya ataupun di layang nomor WhatsApp nya di 081-3134-58-622 ya. Oke, siap buat yang mau gabung boleh ya. Dan hitung 3-2-1 di chat reken. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karena kasusnya RCA.
1: Asik coy.
0: Asik coy. Kang Herdi, apa kabar ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat alhamdulillah ya. Aha, syukur
1: anginnya
0: sehat.
1: Gelembungnya ya.
0: Anginnya itu ya, sungguh.
1: Ada lagi aduh kok kebul nih.
0: Eta hal liber pokok nama kitunya. Untungnya suhu nanti hibernya.
1: Tiris bawahnya saya.
0: Itu dia. Mas Herdi pinter katanya sahur teh imas cibalong tuh.
1: Teh imas
0: ya tuh sehat teh imas.
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah selalu dong ya.
1: Teh imas kata aku teh meninggal teh imas.
0: Tuh teh imas katanya tuh ya.
1: Sudah lama udah ada 150 hari mungkin.
0: Iya. Oke.
1: Aku pengen
0: lagunya
1: Suka Teki ya.
0: Suka Teki.
1: Jadi kempot ya yang Rose Mega.
0: Aha. Suka.
1: Imas ya terus buat Teh Ismai. Teki. Salama. Buat Eskaraja.
0: Oke.
1: Batang Adeng. Batang Ujet.
0: Iya.
1: Buat Cahyo.
0: Alhamdulillah buat sehat Teh Imas. Iya Teh Imas.
1: Buat Mama Lisna Bunara.
0: Mama Lisna. Iya.
1: Bungsu Bunda Mawar.
0: Iya.
1: Wah, Kang Udin perkelana ya.
0: Aha. Teh Ai Sukaraja juga hadir. Teh Ai.
1: Sukaraja ya.
0: Iya, Pak Seporsa juga tuh ya. Salmanco.
1: Kang Obet.
0: Kang Obet juga.
1: Nama Mawar.
0: Siap. Oke. Mana nih? Suka Teki ya Mitra, dicoba dari miliknya Didi Kempot barang Kang Herdi Cimalati. Kita goyang.

0: Iya, aduh, di bonusan.
1: Iya, lagu ayah.
0: Ayah, satu lagi ya bonusnya. Siap.
1: Mm-hmm.
0: Ayah, penelpon pertama tentunya, Mitra. Ayah, Rinto Harap.
1: Wakil Rindu ya.
0: Aham.
1: Pak Idoi.
0: Kakak Idoi.
1: Bundian juga ya.
0: Mm-hmm.
1: Bunda Tatik ya, selamat siang ya.
0: Bunda Tatik. Aham. Kita coba nih, Ayah, Mitra.
1: Takut.

0: Oke, sama-sama Kang Herji.
1: Kita musiknya harus meganya ya.
0: Iya, betul.
1: Makasih Ayah.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Kang Herji di Cimalati tentunya ya. Oke. Mantap. Di belakangnya Kang Herji ada siapa lagi ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kerekasanya RCA.
2: Asik coy, bersama Hawa Topo Motelal yang lagi ngetok.
0: Hai, Kang Ujes nih, apa kabarnya ini?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Oke,
2: siap. Lagunya Aku Sayang Padamu.
0: Aku Sayang Padamu.
2: Yang ini, yang dari Gary Maesa bersama Nyupalapa.
0: Aku Sayang Padamu, coba yang mana ya?
2: Buat Kang Herji barusan ya.
0: Selamat
2: sore.
0: Sore katanya.
2: Buat Kang Obet.
0: Kang Obet.
2: Ada yang Take My, Mama Bulan, Neneng. Terus buat Tani Mai-Mai juga ya. Buat Mama Anjar.
0: Mama Anjar. Bunda
2: Rati, Mama Lisna.
0: Oke.
2: Pak Eri Sinang Lor Cirebon, Mas Anudin.
0: Pak Eri Sinang Lor.
2: Sama

0: Terima kasih Air.
1: Oke, sama-sama.
0: Salam buat semuanya ya. Yuk, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Kang Ujes ya. Selamat menaikkan benda sholat asar untuk kuliah Kota Banjar dan sekitar.
2: Dengan

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
4: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Seragam Gold. Lihat, jadi seger kan?
3: Oh, pantes.
4: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cap Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cap Gold untuk daya tahan tubuh. Neo Ultra Cap Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan.
5: Pak, Bu, operasi itu mahal. Jangan biarkan saraf kejepit menjalar. Kalau dibiarkan, aktivitas sehari-hari bisa terganggu dengan terapi akupresur, terapi totok saraf, dan terapi canggih yang lainnya. Membantu melancarkan sirkulasi tubuh, dipadu dengan obat-obat herbal yang bermutu dan higienis. Bisa menyembuhkan lebih cepat dan dibantu dengan pakar-pakar herbal yang berpengalaman. Insya Allah, sudah ribuan pasien yang sudah sembuh. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf. Penyakit saraf, penyakit yang bisa diobati antara lain seperti osteoporosis, radang sendi, penggapuran tulang, rematik, asam urat, kolesterol, stroke dan lumpuh, darah tinggi, saraf kejepit, saraf punggung, dan sejenis saraf yang lainnya. Dan Klinik Interherbal JM bisa juga mengobati penyakit umum seperti kanker atau tumor, ambeien, lambung, lemah syahwat, impotensi, matamin atau katarak, dan lain-lain. 8 hari minum obat tidak ada perubahan, obat diganti tanpa dipungut biaya apapun. Dan jangan khawatir dengan harga yang sangat terjangkau. Alamat praktek, Jalan Raya Ciamis Banjar, Kampung Bojongsari Mukalam, RT 03 RW 02 Nomor 7, Desa Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Nomor handphone 0821 1933 8838, 0821 1933 8838. Buka praktek setiap hari mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sasaran yang dari Ciamis minta turun 600 meter sesudah Kodim. Yang dari Banjar minta turun 800 meter sesudah Pesantren Al-Quran Cijantung. Klinik Interherbal JM, spesialis tulang sendi dan penyakit saraf.
6: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Permisi, Pak, saya mau beli obat, tapi herbal untuk ayah saya.
5: Ayahnya sakit apa, Mbak?
4: Yang dirasa ayah saya itu mual-mual, nafsu makan berkurang, kulit dan matanya terlihat kuning, dan mudah memar. Perut pun membekak terasa nyeri.
5: Apakah fasenya juga berubah warna menjadi gelap, Mbak?
4: Nah, iya, Pak.
5: Oh, itu gejala liver, Mbak. Coba saja pakai Habatop.
4: Habatop? Obat herbal kan?
5: Iya, obat herbal Mbak. Habatop itu ada 3 ukuran, kecil, sedang, dan besar.
4: Boleh deh, saya coba belikan Habatop yang ukurannya besar saja.
5: Semoga cocok ya Mbak, dan ayah cepat sembuh.
4: Iya Pak, amin. Terima kasih ya Pak.
6: Habatop Denatur, 100% obat herbal alami tanpa efek samping yang berkhasiat untuk membantu memelihara daya tahan tubuh. Selain itu, juga mampu mencegah dan mengobati penyakit liver, diabetes, kanker dan stroke, menormalkan tekanan darah, menurunkan kolesterol, dan masih banyak lagi manfaat dan khasiatnya. Beli Habatop sekarang juga. Habatop diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Harap hatiku tiada lagi untukmu, katanya gitu ya. Hup. Tau sakit wae. Cinta sampai di sini gitu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Karo kasonya RCA. Hai Sita, Teh Bunga, apa kabarnya ini Teh Bunga?
1: Alhamdulillah sehat banget, sebaliknya.
0: Alhamdulillah, Iron juga sehat. Aha.
1: Girah.
0: Pasti kalau itu Maya bonus. Tapi anginnya ogong, jadi Teh Alhamdulillah rada-rada memending gitu.
1: Iya, seperti
0: itu. Iya. Seperti itu.
1: Kemana yang telat belum masuk ya?
0: Iya, ini belum pada masuk. Ini kemana ini, Cena?
1: Masih sibuk kali ya?
0: Masih sibuk kayaknya ya. Aha.
1: Mama Lisna,
0: kangen. Mama Lisna, iya dong, emplan ke. Ada sih, ada ngerojok-rojok ya, Mama Lisna tadi ya.
1: Oh gitu.
0: Aha.
1: Mas Herdi.
0: Herdi juga.
1: Iya, Teh Bungsu.
0: Teh Bungsu.
1: Kang apa? Kang Adeng sudah
0: dong. Kang Adeng. Oh.
1: Iya, Teh Ai, anaknya.
0: Aha.
1: Bunda Rati belum masuk dari tadi.
0: Belum Bunda ya? Juga nih. Aha. Kayaknya sibuk masih ya? Menyibuk kayaknya ya. Kalau enggak lagi ke CMS ya. Kenapa tuh malah dikucelap? Biasa ngok-ngok ya nya, cingok dewa ieu mah. Cingok dewa ya mahnya. Oke. Okay. Coba lagi hatu ya. Kenapa nguk nguk nguk gitu ya. Nut gitu ya. Oke. Okay. Yo. Kenapa tupak ya? Jepluk?
1: Iya,
0: ini teh.
1: Enggak biasanya kayak Kang Ujet wae.
0: Ih, iya masuk tuturut mundingnya.
1: Tadi saya singgal kali ya.
0: Anu moyo kaoyok teh tuh heug sia.
1: Kang Ujet.
0: Ya. Ayo. Sisa sisa cinta
1: iya.
0: Gitu ya.
1: Iya sisa nanya okay. Yang penting mah nyaman.
0: Oh, sesana we kitunya tulang talengna.
1: Penting mah diimplankeun.
0: Diimplankeun cara mitra.
1: Hararedang begini.
0: Hararedang begini diimplankeun. Ampun teh.

0: kasih Aki.
1: Asik, mantap, kembali kasih tentunya.
0: Salamnya, buat semuanya aja.
1: Semuanya aja.
0: Sayang terkasihnya Mbak Akhir aja.
1: Amin ya Mbak Alamin.
0: Yang penting sehat.
1: Sehat dong, harus ya.
0: Iya dong.
1: Oke dong.
0: Itu dong. Makasih ya.
1: Iya.
0: Dadah. Nanti Ninda ya.
1: Oke siap.
0: Iya. Dadah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mitra, ada yang mau lewat dulu ya. Sekalian ini ada tamu Mitra ya.

0: ra tới số 7.
1: Yo. Anh Khai.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Rod, ada apa lagi sih, Pak?
3: Kamu belum disuruh aja udah ngeluh.
2: Rudi. Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
3: Nih coba tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak enggak jelas.
2: Udah tua gitu masih main HP. Bapak.
3: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
2: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
3: Oh iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
2: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu rajin minum kapsul Pitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
3: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
2: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
4: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah

0: Bapak habis dari mana? Kok lama?
1: Habis kondangan ke tetangga. Pas pulang malah kehujanan.
0: Oh, kirain kemana? Ya udah Pak, ayo masuk dulu.
1: Iya. Terus kita tolong ambilin minyak herbal sultana ya. Soalnya tangan Bapak terasa gatel banget.

Bupati Bepom, Republik Indonesia, dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak

0: temen sengaja bobo cenah tetenya. Mm-hmm, ada nu jo sono mah, ada nu cemberut mah nya, manyun we kitu nya. Aduh ala ieung, sok ah. Ahan anu bari ngaringan rojongnya alangkungan 8888 terus kitu antara 3222. Nah, siap ah. Mangga dicetrekeun. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Karo kasanya RCA.
1: Asik coy.
0: Teh bungsu, apa kabar ente bungsu?
1: Alhamdulillah lagi baik sebaliknya.
0: Baik, alhamdulillah sehat juga Iran ya. Aha.
1: Mudah-mudahan selalu baik ya.
0: Amin ya Pak. Amin. Aha. Banyumas bergoyang katanya ini Mas Abimanyu ya. Siap Mas Abimanyu ya.
1: Kang Adeng. Udah mancur Kang Adeng.
0: Kang Adeng ini kemana Kang Adeng? Tadi udah ada ngerojok-ngerojok mah ada ya tadi teh. Tuh ada Kang Adeng 2 cenanya di dia nate.
1: Oh, Adeng 2 nya.
0: Adeng 2 itu. Duka sabra hiji eta teh.
1: Adeng-adeng ngingetan.
0: Adeng 2. Ampun, 2 eta ya. Ampun, ada kitu. Nah, ieu nu namian nya.
1: Mohon.
0: Sok atuh ah kana naon mana ieu teh mangna.
1: Eta tos dikintun.
0: Salam teh bungsu ti Bunda Ratih sareng teh tuh.
1: Oh, Bunda Ratih, selamat sore. Aha. Salam kembali.
0: Salam kembali Bunda Ratih.
1: Buat teh ayam, buat Mas Ferdi, buat siapa? Kang Obet.
0: Kang Obet.
1: Teh Bunga.
0: Aha.
1: Buat sinteri siapa tuh?
0: Siapa?
1: Siapa lagi?
0: Teh bungsu. Teh siapa teh? Teh bunga.
1: Iya teh bunga.
0: Kang Ujes tadi cah ya.
1: Kang
0: Herdi. Alah cintaku pasti kembali, Sona Mitra. Aduh ala iya.

0: ึงอ่ะพ่อมึง
1: ง
0: อปอ
1: นี่มึงงอป
0: อหันตัวมึงอปอจันทร์itu teh
1: mengapa atuh
0: mengapa atuh mengapa ya
1: selalu menyakiti ya
0: selalu menyakiti ih ting kayak karmun gara
1: selalu menyakiti
0: iya hati-hati nanti karmun
1: tapi dah hukum karma sekarang terbukti dah.
0: Terbukti ya sekarang mah ya?
1: Iya.
0: Dibayar kontan gitu.
1: Dibayar kontan.
0: Gitu tah.
1: Ada yang menyakiti pasti ada yang menyakiti.
0: Pasti ada ya.
1: Tapi gitu, cek ibal sebuah duit bakal ayah.
0: Gitu.
1: Sesuai biogi. Tapi doa yang terbaik ya pokoknya.
0: Gitu.
1: Yang sampai. Ada nanya dan curhat.
0: Iya tuh, curhat dong mah. Kulan.
1: Pengalaman.
0: Pengalaman, aih, ulala. Dunia ini teh tidak selebar daun kelor, tapi selebar kilang kancing satu, baju.
1: Kilang satu tumbuh seribu. Amin.
0: Aduh, ampun ya.
1: Ilan, makasih.
0: Sama-sama.
1: Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan tanya. Kasadayana.
0: Kasadayana. Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya buat Teh Bungsu. Aduh, tak sengaja aku. Nanani bintang. Telah tertutup awan gitu ya. Yuk teleponnya lagi ada siapa ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Airwan.
0: Cara kasihnya RCA bunda.
2: Oh gitu, obat herbal yang paling.
0: Alah mantap bunda, sehat ini.
2: Alhamdulillah sehat ya. Kalau
0: Andi bunda ke pasar. Oh lagi ke pasar tadi teh. Pantesan gak ada, katanya gak ada muncul gitu.
2: Itu biasa,
0: iya, kirain teh lagi ke CMS lagi mungkin kata Irwan teh gitu.
2: Teh bunga, udah pada masuk ya teh bunga dari Pantai Bungsu
0: tuh. Teh Bungsu juga. Oke.
2: Lagu apa ya bunda?
0: Lagu apa coba bunda?
2: Katakan sejujurnya aja.
0: Katakan sejujurnya.
2: Iya.
0: Iya dong, jangan bohong-bohong. Gitu.
2: Emang udah gitu. Kata Teh Bungsu tadi gimana tuh?
0: Iya, jangan bustam-bustam pokoknya nama ya.
2: Katakan sejujurnya.
0: Oke,
2: Pak Edi. Teh Ai ya maksudnya?
0: Teh Ai Sukaraja belum Teh Ai. Baru Teh Bunga Ujit. Ya.
2: Kang Obet sudah masuk ya.
0: Kang Obet baru Kang Ujes tadi sama Kang Herdi ya. Tah gini ya naon eta surilit. Eta teh kenging dicacandak, murang kali nangis mah atuh ya ampun teh karunya.
2: Naon

0: aku di sini katanya gitu. Kenapa nguk? Ah, gitu. Jadi nguk cana gitu.
1: Kalau jauh enggak tuh ya. Makasih ya.
0: Sama-sama, kembali kasih.
1: Ya.
0: Oke.
1: Ini udah sore juga masih panas,
0: Ah. Oh, gitu. Masih pokoknya mah gitu ya. Masih mencrang. Angin ngegelebuk meni ageung. Oh, teuing kencang gitu nya.
1: Teh bunga.
0: Teh air juga. Aha.
1: Buat Mahputra Bapak Putra. Nama Harisma. Anggrek ungu kita buat semuanya, selamat sore ya.
0: Sama-sama, berkat.
1: Selalu sehat ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Bunda Rati tentunya ya. Ini Walisna, Kang Ading juga ya. Terus siapa lagi tadi yang ini ya? TI Sukaraja juga tadi ya, ngerojok-ngerojok ya. Yuk, kita terima dulu deh teleponnya siapa lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kerekasenya RCA.
2: Asik coy.
0: Asik coy. Ini TI Sukaraja, apa kabarnya, ini sehat?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik juga.
2: Alhamdulillah baik, harus sehat ya.
0: Selalu harus dong ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Lagunya
0: apa?
2: Perawan Desa.
0: Perawan Desa.
2: Iya.
0: Perawan Desa.
2: Bunda,
0: hai perawan Desa.
2: Teh bungsu. Kak Ujes.
0: Kang Ujes. Oke.
2: Mamah Wulan. Mamah Anjar. Mas Abimanyu.
0: Lagi manco pastinya dong.
2: Kang Ading
0: selalu manco ya. Kita coba yang ini ya, perawan di desa.

0: Asik coy. Hai perawan desa, aku jatuh cinta. Itu cina. Toing.
1: Iya. Okay. Seperti itulah lirik lagunya.
0: Seperti itu kata Mitra.
1: Lagunya buat semuanya aja ya.
0: Semuanya aja.
1: Mitra RCA, selamat sore.
0: Oke. Okay.
1: Buat Kak Irwan yang lagi tugas. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih buat Teoi Sukaraja. Oh, I love you katanya dari Mas Abi Manyu. Oh lala, I love you katanya ya. Dijawabin sama Irwan ya, diwakilin. Love you tuh buat Mas Abi Manyu gitu ya. Dari Teoi Sukaraja. Oh lala. So sweet gitu ya. So sweet. Yuk, ada siapa lagi ini? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teh bungsu lagi ini, bukan teh bunga ya. Okay. Mindo, silahkan. Mana lang-lang lingginya, udah ada?
2: Udah. Bantu tanya.
0: Coba, apa sih lagunya ini? Okay, dicoba tuh ya.
2: Buat yang barusan
0: nih. Lam Cayang. Oh, Lam Cayang kembali. Mas Awi Manyu.
2: Awal.
0: Aduh ampun, asik di buat mantap. Benar hati. Meni lope-lope pokoknya mah gitu ya. Tuh. Oh.
2: Gitu ya
0: pokoknya. Irwan jadi Kabita.
2: Pak Irwan sih misalnya.
0: Kabita tuh ya ampun ting. Ayo lope-lope.

0: engkau satu-satunya katanya Mitra ya. Gitu.
1: Gitu.
0: Jadi katanya seperti mati lampu ya sayang.
1: Oke.
0: Oke. Minduk gitunya.
1: Airan makasih.
0: Sama-sama.
1: Mudah-mudahan Airan selalu sehat.
0: Amin ya Pak Alamin.
1: Panjang usia ubinya.
0: Amin.
1: Atur nuhun.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Makasih buat teh bungsu. Apa itu? Barusan aplentrung ya. Ini kemana yang lain yang belum pada masuk ini ya? Malisna belum. Ini siapa lagi gitu ya? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya Bunda. Oke. Lagunya apa Bunda?
2: Percuma aja sekarang.
0: Percuma.
2: Iya. Barusan teh bungsu tuh mantap banget.
0: Iya percuma ya.
2: Teh bunga keduluan Bunda ya.
0: Iya percuma.
2: Tadinya dia mau masuk sekarang
0: ya,
2: teh
0: ya
2: bunga
0: percumanya
2: tuh.
0: Percuma, percuma. Iya. Percuma.
2: Ayah Mak Nok biasanya di warung.
0: Mak Nok, apa kabarnya ini Mak Nok? Sehat selalu ya.
2: Iya, sehat Mak Nok. Lagi makan kerupuk deh.
0: Iya, kada hiper makan angina ageung, angina mah. Awatos angina mah kencang gitu nya.
2: Mun kencang pisan angin.
0: Sarah.

0: Bisa tegubrak.
1: Okay, bisa tegubrak senangnya. Hantuan ayah nu hari ringan tah. Nu jumur yang pengen tanya tante.
0: Punawannya hari ringan
1: tah. Tah kadangunya. Nu jumur yang tante.
0: Oke, Bunda. Di kebun tengah sana sama bapaknya ya.
1: Aha.
0: Sama dia. Teh Leo. Ya buat semuanya aja.
1: Aha, siap. Aha.
0: Makasih untuk mindonya nyebat.
1: Iya, sama-sama.
0: Irwan atas waktunya buat Bunda. Saya selalu ayu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya makasih Bunda Rati ya. Teleponnya. Yo, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Karakasanya RCA.
2: Halo. Mana orangnya?
1: Kedekatan, bukan kejauhan.
2: Apanya?
1: Radionya. Muik cenah gitu ya. Muik. Nah.
2: Ya, bagaimana kabarmu?
1: Sehat, kabar baiknya ini sehat ini.
2: Aku ini di dalam perut, di dalam perut lagi. Mulutnya apa ya namanya? Sariawan apa sari bengi ya? MSL.
1: Kenapa?
2: Mulut saya itu dalamnya cuma ada perih ya. Lecet itu namanya penyakit apa itu?
1: Sariawan itu.
2: Perih ya. Namanya sariawan.
1: Sariawan.
2: Bukan sari bengi, bukan ya.
1: Sariawan gitu ya. Oke, okay, lagunya mau apa ini? Asal di Tegal.
2: Kematian. Roma kematian, kulo nafsin daikatul maut.
1: Kematian. Ada kematian. Perasaan baru-baru ini dia baru dengar deh.
2: Ada.
1: Ada ya?
2: Oh, belum pernah dengar.
1: Kayaknya belum deh, Ron ya.
2: Makanya ini aku yang nyanyi kematian.
1: Kita coba ya, yang mana ini? Yang mana ini aja deh.
2: Aku kan penggemar Roma.
1: Berarti apa namanya ya? Forsa berarti ya. Berarti ini Forsa mana ini teh? Forsa Tegal. Oke. Siap. Ada Mas Nurdin Mitra Tegal. Kematian dari Buaji Roma Ir.

0: Okay. Oh, tak ada yang mampu menembus dari kematian, kata ya, Mitra siapa, ya. Tidak ada dong. Oke. Okay. Thank you. Enggak ada yang mau, ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Peringatan bagi yang masih hidup, ya.
0: Oh iya dong.
1: Yang masih hidup hati-hati. Suatu saat pasti datang.
0: Pasti datang, itu pasti.
1: Oke,
0: okay, ya.
1: Terima kasih, Mas I.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Salamnya buat semuanya saja. Oke. Okay. Salamnya buat Mas I, moga sehat selalu.
0: Oke, okay, amin.
1: Supernya yang lagi belum-belum pong bersama aku.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih buat Mas Anudin Tegal ya. Oke. Siap Mas Anudin. Iya. 17 ya. 1 menit lepas dari pukul 17 sorenya atau pukul 5 sorenya, Mitra.
2: Habis.
0: Ya, itu sebenarnya udah habis ya waktunya ya. Gitu ya, Mitra. Iya, ini di studio udah ada tamu Mitra ya.

0: Udah habis nih waktunya ya. Oke. Coba-coba dicek mana ininya. Oke, mana ya dicek. Oke, segini ya. Dicoba dicek. Segini.
1: Cek.
0: Oke.
2: Nurlela.
0: Lagunya mau apa ini kan?
1: Nurlela.
0: Nurlela ya.
1: Oh, enggak ladung-lading sebaris sewang gitu kan.
0: Nurlela.
1: Iya, karena orang banyak itu aslinya gitu orinya.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Ya mana sih Nurlela tuh ya? Yang ini. Apa yang mana ya?
1: Nah, yang atas. Nah, ke bawah lagi. Ah, itu.
0: Oh, ini.
1: Iya, biar ori itu.
0: Oh, gitu. Ya. Lewat dia.

0: Mural yang Etik CB.
1: Oh, dan ini kan ada tulisan yang Rewaldi ya. Atik CB.
0: Iya.
1: Nur Lela. Na na na na na.
0: Tulisannya biru gitu kan. Buat mitra semuanya yang sudah masuk gitu kan. Di Sanggol sama Cengkais gitu. Mana gambar terbaik? Persan, gambar terbaik atas.
1: Yang ini.
0: Ah, itu.
1: Ya. Oh, iya.

0: malam kesini lagi gitu kan.
1: Oke, siap.
0: Makanya kalau pakai owner lagi sakit-sakitan kalau di rumah.
1: Oh gitu.
0: Ini giginya pada sakit gitu kan.
1: Oh pantesan.
0: Makanya
1: kemana
0: mikirin
1: gitu ya.
0: Kamu sekarang aku lagi sakit lagi gigi.
1: Sakit gigi katanya gitu. Oh aduh nyut-nyudan dong ya.
0: Ya assalamualaikum.
1: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Iya makasih ya buat kancing KSB tentunya mau anjam. Nur lela. Oh nur lela. Iya benar cinta katanya ya. Oke siap. Oke thank you buat kancing KSB ya. Oke 10 menit lepas dari pukul 17 sore

ting mah di mah ngejok cara mitra gitu laras tuh. Aduh ampun ayah ke gitu nanya aha nu penting mah ngejok di matenya dapur ngebul gitu. Oke, tembang penutup ya sebelum pamit nih ada pantun cinta buat semuanya tentunya.

Penutup di kesempatan sore hari ini gelarannya Karokasonya RCA edisi 6 September 2026 ya tentunya hari Minggu tepatnya. Terima kasih buat semuanya atas bersamaannya yang sudah ikutan gabung tentunya, yang selalu mancok ya. Terima kasih banyak dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan tentunya ya. Nanti malam kita bersama lagi tentunya masih di 102.1 RCA bersama Irwan yang bertugas ya. Iya. Kiranya berdoa, anda pamit mitra. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caper, nyos. Yes.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
4: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
4: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
3: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
4: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
3: Sip.
5: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang, buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: apakah angkasa? RCA
1: radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Aduh, kenapa teteh?
3: Kaki teteh kesemutan.
2: Aduh,
3: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat teh.
2: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
3: Ya, biar gak kesemutan.
2: Susah tahu.
3: Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Buat?
3: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: RCA FM Banjar. Asoy.
1: Asoy.
0: Asoy.
1: Asoy.
2: Pak, punter atuh pangangkatkeun telepon. Ieu mamah tanggung nuju nyetrika acuk.
3: Rela atuh mah. Papa geger riweuh ya.
2: Aduh. Aduh. Pak.
3: Kunaon mah kalah gogorowokan atuh.
2: Aduh, panangan mamah kena setrikaan. Panginakeun minyak herbal sultana atuh, Pak. Minyak herbal serbaguna.
3: Ya, buru ubarkeun ah.
2: Alhamdulillah. Tos rada enakeun ayeuna mah, Pak.
3: Alhamdulillah atuh.
2: Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna. Baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal sultana sudah terdaftar di BPOM RI dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Minyak herbal sultana, minyak herbal serbaguna.

أخوكم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم

أخذت الأرض زخرفها حتى إذا أخذت الأرض زخرفها

يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين.

هذا الجميع أفأنت تكره الناس قل انظر في السماوات والأرض

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
0: Wih.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
2: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama radio siapa saja.
3: Angkasa RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silahkan Pak Raman menegakkan.
1: Kep, langsung pulang ke rumah.
2: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada yang minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra. Toko obat, modern market, dan dalam kondisi
4: CAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
5: Kota Banjar.
6: Asoy.
7: Asoy. Asoy. Asoy. Asoy.

0: Alhamdulillah.
1: Loh, kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu.
1: Pun bisa Din, yang penting terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA.

0: apakah angkasa? RCA, radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Dede, kemana ini dede? Seseranganan gitu ya dah.
2: Baju mau ke pasar, Ki.
1: Masih nao dede kate. Gak mau bobi, aduh.
2: Masih butuh peheban. Jadi peuang ku mama.
1: Hari dede, yang raon selop sendalkan adit kita sampai ada murid gomblang.
2: Ih, Aki ma. Aki, saya selop sendal. Tapi habutup hebat.
1: Udah kejang naon wali sop sendal.
2: Habutup hebat laki, habutup hebat.
1: Yes, penting meser dah hari reka itu daripada wali sop sendal.
2: Sani sulup, habutup sulup.
1: Udah kejang naon wali sop sendal.
2: Sanis,

0: Jep. Kunaon nangis, Dek?
1: Oki.
0: Aya naon ieu teh, Ki? Si Dede datang ka ceuri kieu.
2: Yeah, teh ari teh udak meutik kita meuli slop sendal atuh.
0: Ih, Aki mah, kumaha ngajelaskeunana sih?
3: Sanes, Aki, tapi habutop herbal.
2: Mun habutop herbal mah bener sakalian Aki

0: definitifnya Habutop Herbal lagi serap senang.
1: Kita tadi oge Habutop Herbal ki.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan.
3: Satu stick.

0: 102,1
1: bulan, tapi banyak kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
2: Alhamdulillah, ya Allah.
3: Kenapa, Din? Ada apa?
2: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
3: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
2: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
3: kenapa, Din?
2: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
3: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
2: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
3: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
2: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
3: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
2: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mitra RCA ya. Kembali lagi di sini di Zoki mudanya RCA ya. Jadi ya, kita mungkin ada kakak ada edisinya 6 September 2026 ya tentunya ya. Oke, hari Minggu malam Senin mitra ya. Masih di Pancor Rasa di kawasan Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 52 Kota Banjarnya. 102,1 RCFM asoy asik coy. Oke, okay, aduh ini udah udah balik lalu begini ya, baru jam segini. Udah meng udah mengantuk sepertinya ini teh ya. Aduh, baru jam segini masa mengantuk ya mitra. Makanya buat semuanya selamat malam tentunya ya. Oke, iya Bunda Yeni, seperti itu. Siap, lagi susah dudung ya, ya Bun, itu. Aduh, teh bagaimana atau ya dudungnya itu teh harus dicari kemana atau Bun ya. Ibu Amrik Ungu juga, waalaikumsalam. Apa kabar Ibu Amrik Ungu ini? Sehat? Sehat ini kabarnya. Oke, mudah-mudahan sehat selalu ya. Ya, dan seperti biasa buat mitra yang mau dibacakan yang namanya zodiaknya boleh dikirimin WhatsApp di 08 1313 4548 622 nya ya, boleh banget, silakan. Iya, ataupun di SMS-nya di 988 nya. Ya, 24 menit lepas dari pukul 9 malam atau pukul 7 malamnya mitra ya. Oke, masih banyak waktu buat mitra yang mau dibacain zodiaknya ya. Silakan tentunya.

jumpa kita di kesempatan malam hari ini, Ruan. Kasih zodiak yang pertama dulu deh. Yang pertama itu ada zodiaknya Virgo. Ya. Zodiaknya Virgo. Karena Virgo bertanggal lahir dari 23 Agustus sampai dengan 21 September ya. Virgo itu bertanggal lahir dari 23 Agustus sampai dengan 21 September, Mitra. Ya, berarti pekan ini, hari ini itu masuk di zodiaknya Virgo ya. Dan buat mitra yang berzodiak Virgo, silakan disimak langsung tentunya.

Iya, untuk Virgo, kesehatannya mungkin ada seseorang di dekat Virgo yang sedang sakit hari ini ya. Ya, jadi mungkin ada seseorang di dekat Virgo yang sedang sakit hari ini ya. Dan Virgo akan diminta untuk melakukan banyak tugas perawatan. Tetapi jangan khawatir ya. Ya, bantuan Virgo itu akan membuahkan hasil yang baik kok ya. Namun, Virgo juga harus mengambil tindakan pencegahan terhadap infeksi ringan hari ini. Mengabaikan masalah kesehatan kecil pada diri sendiri atau orang terdekat, Virgo dapat menyebabkan komplikasi yang lebih besar di masa mendatang ya. Iya, karena Virgo baik hati, jadi Virgo akan diminta untuk mungkin menjaga orang sakit gitu ya. Kalau emang mungkin Virgo berkarir di dunia keperawatan mungkin ya seperti itu. Tapi Virgo juga harus hati-hati ya dengan yang namanya penularan penyakit ya. Mungkin dari infeksi ringan, tapi ya mulanya ringan, kalau diabaikan akan menjadi berbahaya ya. Seperti itu. Jadi harus hati-hati untuk Virgo ya. Oke, itulah untuk Virgo. Untuk asmaranya Virgo, Virgo mungkin merasa perlu melindungi emosi Virgo ya. Namun kehangatan dan kemurahan hati Virgo menarik orang lain lebih dekat ya. Gitu. Intensitas mewarnai momen romantis Virgo ya, membuat bahkan gestur sederhana terasa bermakna tentunya ya. Cinta diberkati oleh waktu yang tepat dan rasa keselarasan batin. Ya, meskipun pemikiran dan perasaan terkadang bertentangan, pemahaman yang lebih dalam berkembang melalui refleksi yang jujur ya. Gitu. Gitu. Jadi ikatan batin yang kuat itu bisa menjaga hubungan tetap harmonis, itu intinya ya. Paham, dan juga kejujuran itu kunci utamanya. Oke. Dan untuk karir dan keuangannya Virgo, ini Virgo mulai hari ini dengan memulai hari ini dengan intensitas yang halus ya. Jadi Virgo memulai hari ini dengan intensitas yang halus, membuat Virgo merasa berdaya namun sedikit mengasihani diri sendiri katanya ya. Akan ada keinginan untuk menyendiri, menghindari paparan emosional ya. Virgo akan cepat beradaptasi dengan pola pikir dwi karakter yang terus berganti perspektif ya. Suasana yang mengkhawatirkan mungkin akan tetap ada ya. Dari ini pikiran dan kata-kata mengalir cepat, tentunya membimbing pilihan Virgo dan meningkatkan suasana hati Virgo gitu ya. Oke. Gitu ya. Jadi pola pikir Virgo itu ada dwi karakter ya. Gitu, jadi akan cepat beradaptasi gitu ya. Oke. Ya, itulah untuk Virgo ya. Aham, buat mitra yang baru zodiak Virgo, mudah-mudahan bisa disimak dengan baik ya. Oke. Lanjut, next-nya ada apa lagi nih ya? Sepertinya ada yang masuk ini di 622-nya ada siapa ya? Di 622 ada siapa ini? Malam kembali. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tendra juga baik ya, sehat ya Tendra ya. Sagittarius dong dibahas. Oke, buat Sagittarius ya, buat Tendra nih. Tendra bunga Bunda Mawar juga Kang Ceng KSB ya. Yang punya zodiak Sagittarius. Oke. Sagittarius bertanggal lahir dari 22 November sampai dengan 21 Desember ya. Sagittarius itu bertanggal lahir dari 22 November sampai dengan 21 Desember ya. November dan Desember itu ya untuk Sagittarius. Ya, buat mitra yang berzodiak Sagittarius langsung disimak tentunya, terutama untuk Tehendra yang punya Sagittarius.
Oke, untuk Sagittarius kesehatannya di sini seperti apa ya untuk Sagittarius? Pola makan Sagittarius membutuhkan perhatian segera ya. Sagittarius dalam makan berlebihan secara konsisten dan mengikuti pola makan yang sangat tidak sehat. Ini mempengaruhi kesehatan Sagittarius tanpa Sagittarius sadari tentunya. Selain itu, pola makan makanan cepat saji Sagittarius adalah akar penyebab stres yang telah menumpuk di pikiran dan tubuh Sagittarius ya. Kecuali Sagittarius mengubah pola makan Sagittarius ya, teknik relaksasi ini tidak akan efektif tentunya ya. Itu jadi di sini Sagittarius harus mengubah pola makan Sagittarius untuk bisa lebih lebih baik lagi, lebih sehat lagi, itu ya, lebih teratur lagi, itu. Jadi harus jangan terlalu makan berlebihan juga, secukupnya aja, dan hindari yang namanya makan makanan cepat saji ya, ya toh. Oke, yang bagus-bagus aja ya, kalau ini ya bisa dengan nasi tempe tahu gitu ya, kalau ada ikan gitu ya, ikan mau di apakan itu, pokoknya ikan ya, mau digoreng yang pakai bumbu kuning tuh lupa lagi Iran ya. Nah, Iran suka buka buat yang pakai kunyit itulah, apa ya namanya lupa lagi Iran, merah gitu ya. Ya buat ibu-ibu pasti pada tahu ya. Kalau di pindang kan itu pakai kecap, pakai gula merah gitu kan. Kalau pindang itu pakai 6.000 itu biasanya mulai cabai rawit, cabai salam, serai juga jahe ya. Kalau kan sih enggak. Karena kalau terlalu rempahnya terlalu kebanyakan, kalau menurut Iwan terlalu over gitu ya. Ya jangan sembarangan makan. Yuk Lex, kita next ke asmaranya Sagittarius ya. Hari ini cocok untuk kesempatan kedua ya. Orang-orang yang pernah bersikap tidak baik kepada Sagittarius akan mendekati Sagittarius hari ini ya. Ini adalah waktu terbaik untuk memperbaiki persahabatan dan hubungan asmara Sagittarius. Ini adalah hari yang baik juga untuk memanfaatkan dan melupakan serta mengulurkan tangan perdamaian. Di sisi lain, Sagittarius juga dapat mendekati seorang yang memiliki masa lalu dengan Sagittarius dan mencoba memulai kembali. Oh, CLBK berarti ya. CLBK berarti gitu ya. Ya celebek. Oke deh. Ya. Iya, celebek katanya ya. Untuk asmaranya. Untuk karir dan keuangan Sagittarius, wawasan emosional akan memandu keputusan karir Sagittarius ya. Membantu Sagittarius menjalankan pekerjaan dengan lebih peka dan pengertian tentunya ya. Sagittarius akan memancarkan kepercayaan diri di tempat kerja ya, dan pesona alami Sagittarius akan semakin menonjol di tempat kerja. Oh wow, nice ya. Sagittarius mungkin mengalami perubahan mendadak dalam hubungan profesional Sagittarius ya. Sagittarius juga mungkin merasa tertarik pada proyek-proyek baru ya, menikmati pemulaannya dan bersedia melepaskan usaha-usaha masa lalu ya. Jadi rangkul sisi ekstentrik Sagittarius untuk ide-ide inovatif tentunya ya. Yup, seperti itu. Jadi proyek-proyek baru itu akan muncul dan rangkul dengan baik gitu ya. Gitu. Jadi bisa melepaskan yang lama usaha-usaha di masa lalu ya. Yang udah lalu kan biasanya kan ketinggalan zaman tuh ya. Seperti kita jualan juga ya, kalau kita masih menggunakan metode yang lama ya,
seperti halnya waktu ya pengalaman sih ya, pengalaman itu pengalaman mengamati ya, bukan melakukan atau merasakan ya, tapi mengamati gitu ya. Ada seorang gitu yang suka gimana ya, meminjamkan uang gitu ya kepada rekan-rekannya, kepada teman-temannya yang sedang membutuhkan gitu ya. Dia meminjamkannya ya seperti biasa gitu ya, dengan lebih gitu kan, biasa gitu. Kalau kita minjam uang kan ada lebihnya ya. Sementara untuk sisi apa ya disebutnya itu, untuk

pembukuannya ya, mungkin pembukuannya lah gitu ya, dibilangnya itu hanya metode lama ya, hanya metode lama dengan pembukuan saja gitu. Sementara sekarang kan zaman sudah canggih ya, kita bisa menggunakan laptop gitu, menggunakan smartphone bisa juga gitu ya dengan pembukuan. Tapi kan ada kalanya buku itu bisa hilang juga gitu kan, atau ya mungkin ada satu kejadian gitu kan. Dan waktu itu emang benar ada satu kejadian yang membuat bukunya itu hilang gitu kan. Otomatis kan jadi kita tidak tahu ya siapa aja yang berutang kepada kita gitu ya, terus berapa lagi jumlahnya gitu. Sementara terkadang kan orang tidak sama ya, walaupun emang suka dikasih apa ya, dikasih buku gitu ya, dikasih buku seperti buku tabungan gitulah. Kita udah bayar nih berapa kali gitu kan, tapi kan ada aja lah ya yang tidak jujurnya. Nah disitulah kita sebenarnya harus antisipasi di situ. Jadi mungkin disinilah apa maksudnya untuk masa lalu ya. Jadi harus benar-benar apa ya, mengikuti zaman lah gitu, mengikuti zaman supaya ambil amannya aja gitu ya. Itu dia Meta ya. Yuk mari dilanjut Mitra ya. Setelah Sagittarius barusan ya. Dan Sagittariusnya di sini lumayan ya. Untuk Sagittarius ini sedang baik tentunya. Hanya di kesehatan saja harus hati-hati katanya ya, dengan kesehatannya, dengan pola makannya gitu. Oke, next kita ke zodiak apa lagi nih ya? Apalagi Mitra zodiaknya coba. Satyendra tadi ada Sagittariusnya. Next kita ke zodiak. Iya, nungguin yang ini aja Iron ya, yang WA aja gitu ya, takutnya nanti malah ini ya. Yang jarang di request di sini ada zodiaknya apa ya? Kalau yang di request mah kalau ada yang ada orangnya gitu ya, lagi dengerin terus dia request baru dibacain. Ya kalau yang gak ada yang request mah kita bacain aja seperti biasa random ya. Siapa tahu ada mitra yang suka menyimak saja gitu ya, nggak suka ikutan kirim-kirim ataupun WA gitu ya, ataupun on air itu, cuman seneng aja dengerin gitu ya, dengerin RCA. Nah banyak tuh ya, banyak bahkan di tetangga Irwan juga kayak gitu ya. Mereka nggak tahu tuh ya yang suka manu karaoke siapa katanya gitu ya, mereka pada nggak tahu gitu. Padahal yang lagi mereka bicarain ada di depan mata mereka gitu ya gitu. Iya suka kadang gitu ya, banyak gitu, atau di pos-pos kamlingnya gitu ya. Bapak-bapak kalau malam-malam kan suka nyetel radio tuh kan, suka dengerin katanya gitu ya. Iya, di bos ayam ayam pejantan juga ya, di bos ayam pejantan tangannya Irwan tuh. Bang Ule, oh bos Ule. Ya bos Ule, hati-hati tuh ya, dombanya selalu ke jalan raya tuh. Takutnya itu apa sih, lindes gitu ya. Kalau ke jalan raya kan gitu, takutnya kelindes itu. Bukan hanya ininya ya, bukan hanya kambingnya. 20 Januari sampai 17 hari tanggal lahirnya ya. Aquarius,

Oke, Aquarius. You mana ini Aquarius ya? Ini dia ya, Aquarius. Tas sakit. Aquarius ya. Aquarius mungkin akan berkembang melalui imbangan ya. Isinya lagi stabil gitu ya. Sarapnya lagi kuat, tetap harus didukung dengan yang namanya, kalau dulu paling celekit dikit gitu ya nusuknya tuh, kalau kita atur nafas ya udah hilang gitu ya sakitnya. Tapi kalau sakit tertusuk gitu ya. Gitu. Untuk asmaranya Aquarius satu sama lain. Satu sama lain katanya. Oke. Jika Aquarius masih lajang ya, mungkin Aquarius menemukan romansa mungkin dari mana? Dari tempat kerja, dari reuni sekolah boleh gitu ya. Yup ya buat Aquarius ya. Oke, siap Aquarius. Oke. Siap ya untuk Aquarius. Itu untuk asmaranya. Karirnya seperti apa ini ya? Nah, Bunda Yeni. Siap Bunda. Iya Bunda, katanya haba-habu gitu. Oh, lagi belum butuh produk katanya ya. Kata Bunda tuh lagi belum butuh produk. Yang lagi dibutuhkan buat beli produknya katanya. Berarti uangnya Bunda ya lagi seret gitu Bunda ya. Ya sudah Bunda ya, mudah-mudahan cepet ada ya, ada itunya ya, ada dudungnya gitu, biar beli lagi ya habu-habunya gitu, sultananya ya Bunda ya. Oke, ditunggu Bunda kalau ada yang pesan lagi ya Bunda ya. Siap. Lanjut untuk karir dan keuangannya Aquarius. Aquarius mungkin mengalami hari-hari yang penuh ketegangan emosional dan stabilitas dalam karir ya. Konflik mungkin muncul antara pikiran dan perasaan Aquarius, menyebabkan ketegangan mental dalam studi atau pekerjaan Aquarius. Di sisi positif, tindakan impulsif Aquarius dan kemampuan untuk mengerahkan energi akan membantu Aquarius memikirkan berbagai hal secara efektif ya. Oke, jadi di sini memang akhir-akhir ini mungkin sedang mengalami yang namanya ketegangan emosional dan stabilitas dalam karir ya. Ada konflik yang muncul antara pikiran dan perasaan ya, jadi baper gitu ya. Gitu. Ya, tapi positifnya tindakan impulsif dari Aquarius akan membantu Aquarius memikirkan berbagai hal secara efektif tentunya ya. Sepertinya oke, buat mita yang berzodiak Aquarius ya, sudah dibacakan sama Irwan tentunya. Aquariusnya. Oke. Break dulu mitra ya, sebelum lanjut lagi mungkin nanti ada Gemini dan lain-lain ya. Sepertinya ada Ibu Angri Kungu ya yang suka Gemini tadi, ada sih Manco assalamualaikum katanya ya. Oke, siap, nanti kita tunggu deh ya konfirmasinya. Yuk kita ke ide 7 dulu deh, ada seandainya tercipta untukku.

0: Aduh, udah berdusel-dusel cari minyak, sekarang harus antri juga bayarnya. Mana panjang banget lagi.
1: Ya udah Bu, sabar aja, yang penting dapet.
0: Bapak-bapak juga ikutan beli minyak ya?
1: Iya, gimana lagi, istri saya sibuk di rumah, jadi saya yang beli.
0: Oh gitu, udah lama ya bapak ngantrinya?
1: Bukan lama lagi Bu, udah ada mungkin 1 jam mah. Sampai kaki saya terasa pegel, sampai encok karena kelamaan berdiri.
0: Aduh. Ya ampun, tahan dulu pak rasa sakitnya. Tuh, udah bentar lagi giliran bapak yang bayar.
1: Iya Bu, nih Bu, kerjaan saya itu sering ngangkat-ngangkatin barang berat. Duh, makin terasa encoknya. Mungkin Ibu punya solusi obat yang bagus nggak?
0: Ada pak, konsumsi rutin aja obat herbal yang namanya Habutop Perambuan Arab. Obat herbal yang lagi ngetop, bisa membantu meringankan rasa sakit akibat encok, pegel-pegel, nyeri sendi, dan lain-lain.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan,

bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Untuk Zoki mudanya ya, jadi ya kita mungkin ada kakak. Ada ya, oke. Kita buka untuk banyak ada yang masuk ini. Iya, air. Udah bacain belum Gemininya? Belum ya, Ibang Rik Ungu ya. Siap. Dibacain sama Irwan tentunya Gemini ya. Oke, kita baca untuk Gemininya ya. Gemini itu bertanggal lahir dari 20

hari saat Gemini terjaga. Dan tuliskan juga tugas-tugas yang ingin Gemini selesaikan esok hari ya. Iya, jadi mungkin terganggu oleh mimpi gitu ya. Jadi di sini Gemini harus menuliskan gitu ya, menuliskan yang namanya tugas-tugas esok hari itu apa aja yang akan dilakukan gitu ya, sebelum lupa gitu ya. Oke, di situ jadi kesehatannya sedang terganggu di konsentrasi ya. Itu jadi kejadian-kejadian tertentu yang terus-menerus mengganggu gitu ya. Mungkin ada kejadian apa gitu ya yang mengganggu pikiran Gemini ya. Oke, untuk asmaranya Gemini, Gemini tertarik pada keberagaman dalam hubungan Gemini ya. Dan Gemini juga mendapatkan kesenangan selagi sekaligus kedekatan ya. Kepekaan emosional dapat membuat Gemini berpegang teguh pada beberapa hubungan ya. Dinamika yang bertentangan mungkin muncul, tetapi ikatan emosional Gemini yang dalam menjadikan Gemini pasangan yang memuaskan ya. Pengampunan mengalir dengan mudah, membantu Gemini menemukan keseimbangan ya, spiritual dan fisik juga gitu ya. Jadi menemukan keseimbangan spiritual dan fisik. Ingatlah untuk tetap memperhatikan kebutuhan Gemini sendiri juga ya. Itu jadi harus seimbang juga ya. Kebutuhan pribadi juga harus dipikirkan, tentunya harus diperhatikan ya. Oke. Untuk karir dan keuangannya Gemini, untuk karirnya di sini fokuslah pada pengembangan hubungan kerja Gemini ya. Biarkan intuisi Gemini membimbing Gemini, membimbing Gemini ya. Jadi biarkan intuisi membimbing Gemini tentunya ya. Gitu. Pendekatan logis dan penggunaan pikiran Gemini akan membantu Gemini menghadapi ego Gemini dengan sukses. Salurkan ini untuk menegaskan posisi Gemini sebagai pembicara atau penulis yang sukses ya. Gitu. Jadi salurkan untuk menegaskan posisi Gemini sebagai pembicara atau penulis yang sukses. Oke. Gitu ya. Jadi untuk Gemini harus kuat tekadnya ya di sini.

untuk hari ini untuk Gemini-nya udah ya, buat Ibu Anggrek Ungu tentunya. Aham. Hatur nuhun, sama-sama buat Ibu Anggrek Ungu ya. Sama-sama tentunya ya. Next, kita lanjut ke zodiaknya apalagi Mitra ya. Kita ke zodiaknya Aquarius sudah ya. Capricorn belum ya? Yap, Capricorn ya, 22 Desember sampai dengan 19 Januari ya. Untuk zodiak Capricorn buat Mitra yang berzodiak Capricorn yang bertanggal 22 Desember sampai dengan 19 Januari ya. Dari 22 Desember sampai dengan 19 Januari itu masuk ke zodiaknya Capricorn ya, Capricorn. Seperti apa sih Capricorn di sini? Oke, langsung disimak tentunya ya untuk Capricornnya. Untuk Capricorn kesehatannya di sini

sepertinya agak terganggu karena merasa tidak ada yang mencintaimu. Oh, seperti itukah? Pelukan sederhana bisa memberikan keajaiban bagi Capricorn, ya. Jangan salah paham, ini bukan kebutuhan akan kesenangan duniawi, ya. Capricorn mungkin akan terharu ketika seseorang mencurahkan kasih sayang padamu, ya. Biarkan semuanya keluar tanpa mempertanyakan dirimu sendiri tentunya, ya. Seperti itu. Itu untuk asmaranya, ya. Jadi sedang membutuhkan yang namanya pelukan hangat gitu ya dari seseorang. Seperti itu. Itu Capricorn, ya. Untuk kesehatannya, untuk asmaranya. Sifat Capricorn yang tertutup dan murah hati, ya, menumbuhkan keseimbangan emosional dalam hubungan Capricorn tentunya. Kemampuan beradaptasi dan kedalaman emosional dapat meningkatkan harapan antara Capricorn dan pasangan. Meskipun ketegangan atau perubahan suasana hati mungkin muncul, kekuatan emosional yang lebih dalam membantu memulihkan keharmonisan. Suasana yang mendukung dan transformatif, ya, memungkinkan hubungan Capricorn tumbuh dengan kepercayaan dan ketahanan. Oke, bagus, ya. Itu untuk asmaranya Capricorn. Bagus, ya. Tahan, penting, ya. Sementara untuk karir dan keuangannya Capricorn, karir dan keuangannya di sini seperti apa, Mitra, ya? Capricorn menyukai pekerjaan Capricorn dan Capricorn juga mahir dalam pekerjaan itu. Namun susunan planet dapat menyebabkan gangguan sementara di tempat kerja Capricorn hari ini, ya. Jadi berhati-hatilah agar tidak mengambil keputusan impulsif berdasarkan perasaan sementara ini, ya. Capricorn perlu mengendalikan emosi Capricorn di tempat kerja dan mengabaikan gangguan kecil. Jika tidak, Capricorn mungkin akhirnya meninggalkan pekerjaan Capricorn meskipun Capricorn menyukainya, gitu ya. Jadi harus menurunkan egonya, meredam emosinya kalau emang masih betah di tempat kerjanya, seperti itu, ya. Itu karena kalau mengikuti emosi, ya siap-siap aja untuk engkang dari pekerjaan itu, ya. Untuk Capricorn jadi harus benar-benar bisa sabar gitu, ya. Sabar untuk hari ini, ya. Itu karena planetnya lagi nggak mendukung, ya. Itu akan menyebabkan gangguan sementara di tempat kerja di hari ini. Jadi harus hati-hati, ya. Itu jangan menyimpulkan atau mengambil keputusan dadakan dengan terburu-buru dan juga dengan emosi, gitu, ya. Oke, untuk Capricorn seperti itu, ya, Capricorn, ya. Oke, untuk Capricorn sudah. Yuk, kita lanjut lagi untuk zodiak berikutnya, ada dari Cancer, ya. Cancer bertanggal lahir dari 21 Juni sampai dengan 21 Juli, ya. Untuk Cancer yang bertanggal lahir dari 21 Juni sampai dengan 21 Juli, ya. Masuk ke Cancer. Oke. Buat mitra yang berzodiak Cancer, langsung disimak tentunya. Cancer untuk kesehatannya, ya. Relaksasi adalah kebutuhan saat ini, ya. Ini bukan berarti berbaring di sofa dan makan makanan cepat saji. Sebaliknya, Cancer perlu mempraktikkan beberapa teknik relaksasi atau memilih pijat dari seorang profesional, ya. Perhatikan baik-baik pola makan Cancer.
Cancer menyukai makanan cepat saji, tetapi sebenarnya makanan tersebut membuat Cancer merasa tidak sehat. Ya, Cancer perlu lebih memperhatikan kesehatan Cancer tentunya ya. Gitu. Jadi kebutuhan Cancer saat ini adalah relaksasi. Gitu. Mungkin dengan melakukan pijat, spa gitu ya mungkin. Spa, terus apa ya namanya, pijat-pijat seperti itu ya. Tapi harus dilakukan oleh orang yang udah profesional di bidangnya. Gitu. Jangan sama tukang pijat yang asal-asalan ya. Nanti bukannya malah badannya enakan, malah remuk ya yang ada pada sakit semua ya. Seperti itu ya. Dan hindari yang namanya makanan cepat saji ya. Oke, harus memperhatikan kesehatan Cancer di hari ini tentunya ya. Oke, untuk asmaranya Cancer, Cancer mungkin merasakan daya tarik yang penuh perhatian, tindakan tanpa pamrih yang menginspirasi, dan keinginan akan prioritas privasi ya. Keinginan akan privasi dalam hubungan Cancer gitu. Koneksi emosional semakin dalam seiring dengan meningkatnya kemampuan Cancer untuk mendengarkan dan berhubungan. Itu motivasi dan kemampuan beradaptasi memicu energi emosional dan fisik. Gairah atau ketidaksabaran yang intens mungkin muncul, dan salurkanlah dengan penuh kesadaran dan perhatian. Gairahnya lagi menggebu-gebu mungkin gitu ya. Oke, jadi salurkan dengan baik ya. Oke, siap. Dan untuk karir dan keuangannya, Cancer, hari ini Cancer sedang dalam suasana hati yang riang dan boros ya. Cancer akan berusaha semaksimal mungkin untuk menikmati hari yang menyenangkan, berpesta, dan membuat orang-orang di sekitar Cancer itu terkesan ya. Cancer tidak akan khawatir tentang dari mana uang Cancer berasal, dan ini kemungkinan akan berdampak negatif pada keuangan Cancer. Namun terlepas dari kecerobohan Cancer, kesehatan keuangan Cancer akan tetap baik kok ya. Jadi untuk keuangannya akan tetap baik, tapi yang namanya borosnya itu ya akan apa ya, akan dilakukan gitu ya. Jadi hindari ya untuk pemborosannya, kurangi juga itu untuk berpesta gitu ya, hunting makan gitu ya, harus dikurangi tentunya ya, supaya keuangannya tetap terjaga dengan baik untuk Cancer. Oke, Cancer 3 sudah ya. Ada Gemini, ada apa tadi ya, ada Gemini, terus ada dari Aquarius ya tadi ya. Terus ada dari Cancer juga barusan, ada Capricorn juga ya. Betul, Capricorn ya. Lupa ingat teman ya, baru juga lengotan ya, sudahlah. Break dulu mitra ya. Break dulu nih, ada yang melewat dulu ya. Ada apa sih mitra? Ada apa tuh? Ada kangen band ya. Hai Yolanda, Yolanda, Yolanda, yuk langsung disimak ya.

0: 102.1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Alhamdulillah. Ya Allah.
4: Kenapa, Din? Ada apa?
3: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
4: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
3: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
4: kenapa, Din?
3: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
4: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
3: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
4: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
3: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
4: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
3: Coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
4: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: Aduh,
2: kenapa Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan. Aduh,
2: kumat lagi nih. Coba lompat-lompat Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
2: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Oke, meter 30 menit lepas dari pukul 20 malamnya ya. Sampai di penghujung acara kita di larinya Zoki Muda, Zoki kita mungkin ada kakak ada ya, edisi 6 September 2026 nya Mitra. Oke. Terima kasih rancangan buat semuanya atas kebersamaannya tentunya ya. Aham. Ya, kita jumpa lagi minggu depan insyaallah ya. Di gelaran dan juga jam yang sama di 102.1 SFM. Oke. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Iran. Iran yang bertugas undur pamit dari gelaran Zoki Muda. Kita lanjut di corak musik bareng Abang Topi Sultana ya. Oke, Iran pamit. Bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.

0: 2025, Indonesia masih terus dengar radio. Radio tetap menyala. Ayo dengar radio dan beriklan di radio.
1: 102,1 NCA FM Banjar. Asoy, soy, soy.

0: KAFM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asoy.
3: Bu, Ibu, udah dandan rapi mau kemana?
4: Mau ke tempatnya Pak RT sama ibu-ibu yang lain juga.
3: Ada acara apa?
4: Mau ada penyuluhan, Pak. Sama nanti mau dibagi obat gratis. Kebetulan kan ibu sering pusing, jadi gak usah beli obat.
3: Tapi hati-hati, Bu. Jangan asal konsumsi aja. Kita harus pastikan produknya sudah ber-BPOM. Konsumsi Habutop, ramuan Arab aja, Bu.
4: Nah, kenapa harus Habutop?
3: Habutop, ramuan Arab sudah ber-BPOM. Sudah bersertifikat halal MUI. Dan manfaatnya sudah tidak bisa diragukan lagi.
4: Memang manfaatnya untuk apa aja, Pak?
3: Banyak, Bu, manfaatnya. Habutop bisa membantu mengurangi sakit kepala. Biar Ibu tambah yakin, dengerin aja tuh testimoni di radio. Habutop ada di sana.
4: Ya udah, kalau gitu beli sekarang aja Habutopnya, Pak. Biar kita bisa merasakan manfaatnya bersama.
3: Siap, Bu.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Pan, kunaon Pan?
1: Yeuh, tingali, orang Nabi baru meni agung pisan.
0: Astagfirullah, eta meni baru gitu. Kunaon gitu eta teh?
1: Jadi kieu, tadi teh tas ngalah jambu di kidul. Natangkalna sayang kamarangan, teka ciri, jadi we kasureun. Meni nyeri muriangan, atul kieu aduh.
0: Aduh, apes eta tawanya. Terus ayeuna bari ka mana tuh?
1: Bari ka apotek atuh milarian ubarna.
0: Tekedah tebih-tebih teuing. Di abi ge aya ubarna nya eta baluran ku minyak herbal sultana.
1: Minyak sultana emang tiasa?
0: Tiasa tuh. Minyak herbal sultana ieu minyak herbal serbaguna. Tiasa ngalandungan panyawat sapertos aratel, kana knalpot, dicocok kamarang, sareng sajabina.
2: Minyak herbal sultana. Minyak herbal serbaguna cocok pisan kanggo anu ngagaduhan keluhan atanapi ngalandungan sapertos luka bakar akibat digigit serangga, arareteul, eksim, kabanjur cai panas atanapi kanggo keluhan panyawat kulit anu sanesna. Minyak herbal sultana parantos kadap Indonesia. Oge parantos ngagaduhan sertifikat di Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015.

wabarakatuh. Selamat malam Mitra RCA ya. Kembali lagi di sini di gelarannya Corak Musik bareng Abah Top Sultan, Abah Herba paling topnya tentunya edisi 6 September 2026 nya hari Minggu Senin Mitra ya. Oke, masih bareng Irwan yang penting Lalir Hejo. Terus ada Gilang Dirga featuring Selfie Kitty dengan Si Malakama ya. Videonya masing-masing tentunya di Asoy Asik Coy tentunya ya.

0: Kang Raffi ya, udah benar apa belum gitu ya. Gitu ya Kang Raffi ya. Udah barusan. Yo, yang pertama ada siapa ini? Di cetrekeun ya 321 jrek nongkeun. Yo. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Cara musik bareng Abah Top Sultana.
1: Asik coy.
0: Oke, asik coy. Aham.
1: Kabar baik ya?
0: Baik, alhamdulillah. Ini Mama Lisa juga sehat ini Garut. Udah angin mah di sini juga udah angin ya. Bagian juga.
1: Iya, yang penting sehat akhirnya.
0: Iya dong.
1: Sering keluarga. Asik banget dari tadi siang.
0: Dari tadi siang. Tadi siang teh kemana gitu ya? Tidak ada ini teh gitu ya di tong.
1: Kepesanan
0: melulu gitu. Halo, halo.
1: Aku ya. Kayak air letak. Nggak dengar
0: juga nggak dapat gitu ya, katanya kangen yang emplad-empladan cenek.
1: Nggak dengar emplad-empladan, cuman gitak-gitak melulu.
0: Cuman jadi nggak gitak gitu ya, tidak emplad-empladan. Oke, Bunda Rati katanya tuh salam kembali Malisna. Nah onu nah saur nato
1: eta gantar.
0: Gantar bunda, ditincak ayam, pelan-pelan gitu. Sorry.
1: Katanya bunga gantar
0: aja. Ayah Iqbal tuh, ayah Iqbal ingin ujung pelan-pelan.
1: Apunten maaf.
0: Hanya coba.
1: Itu yang biasa ketemu. Itu mah pengennya ambu-ambuing.
0: Ambu-ambuing gitu ya. Aduh.
1: Ingat ke Ambu almarhum ya.
0: Nah itu.
1: Kalau udah bilang ya, kalau namanya udah Ambu ya Ambu.
0: Kita coba ya.

0: sakinah mawadah warohmah gitu ya.
1: Nah itu karena peladan tuh jadi sakinah mawadah warohmah.
0: Duh ketiduran, peladkeun saurus teh bunga oge tuh nya.
1: Kasihan banyak.
0: Aduh siapa bangun ini? Bangun. Ada pria katanya ya ditambahkan oleh dasar ini apaan? Ini teh apa-apaan itu ya? Sepertinya itu ada yang menambahkan grup.
1: Menambahkan tali rapia.
0: Aduh.
1: Menir kali.
0: Menir, iya.
1: Buat Banyumas ya. Mudah-mudahan sehatnya di masa jemaahnya.
0: Amin.
1: Semua sehat selalu.
0: Aha, betul dong.
1: Buat Teh Ai.
0: Teh Ai.
1: Teh Sari kemana ya? Gak pernah dengar.
0: Iya, Teh Sari tuh sama Kang Andri ya. Udah lama
1: mudah-mudahan selalu sehat.
0: Biasanya suka masuknya itu nanti ya di penghujung acara pas Irwan mau ya closing gitu ya. Waktu mau assalamualaikum gitu ya. Itu baru-baru muncul waktu itu juga ya.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Wah, mudah Hanum juga.
0: Aduh Hanum.
1: Ini tuh perdana.
0: Ini perdana dapat bonus atu.
1: Apa tuh?
0: Apa tuh?
1: Itu aja loh. Buat makan malam.
0: Buat makan malam.
1: Nasi dipincuk. Dasi dan gincu.
0: Dasi dan gincu kata Mitra. Dasi dan gincu. Oke, mana dasi dan gincunya ya?
1: Sekarang makan ngemplat ya bunga.
0: Ngegitek
1: aja sekarang.
0: Ngegitek sekarang mah katanya itu ya. Mana dasi dan gincunya? Kita coba yang dari nah, yang ini deh. Ada yang blak tuh, blak.

0: Ih, atuh ya. Itu.
1: Iya dong.
0: Menghibur aja gitu ya.
1: Iya. Mudah-mudahan akhirnya terlalu ya.
0: Amin ya, Bang.
1: Terlalu banyak rezeki ya.
0: Amin.

0: lagunya yang kelima.
1: Ke belakang itu apa itu?
0: Ada di belakang.
1: Itu ya nomor, itu ya nomor Bunda Rati ya?
0: Di belakang ada.
1: Ada. Tuh Bunda Rati kemarin Aikba katanya minta nomornya Bunda Rati katanya. Gitu dikasih enggak katanya tuh. Dikasih enggak Bunda? Gitu katanya. Bundanya takutin sama Bunda itu ya. Sama Bunda Bunga ya.
0: Bunga.
1: Dan sama Bunga takutin nanti. Kasih aja ya, katanya. Siapa? Kata Bunda Rati kasih aja, siap Bunda ya, nanti dikirimin deh ya kayak Iqbal nomor bundanya ya. Nah kalau gini kan enak gitu ya, kalau di ini dulu gitu ya, dikasih tahu dulu gitu ya sama orangnya langsung. Kalau dikasih oke, dikasih, kalau enggak yang ya nggak bakalan dikasih kalau sama Irwan Maya. Takutnya nanti apa sih dikasih-kasih, nah gitu. Soalnya ada dulu ya, sampai nyerenteng ke Irwan ya, nyeletek, lala Irwan sampai pokoknya nama, jadi harus lapor dulu lah. Siapa? Delima.

0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Makasih buat Ayah Iqbal dan juga Teh Bunga juga ya. Udah ya Ayah Iqbal ya, itu Bunda Sultana Bunda. Oke, Bunda Rati masih semangat tentunya ya.
1: Itu tangan tak sampai aja.
0: Iya, siap tangan tak sampai ya. Nah, Irwan itu ya salah satunya yang Irwan apa ya tadi? Susu lumputan gitu tanya.
1: Iya, bersaudara banyak ya.
0: Iya, soalnya sempat Irwan tahu kirain ya. Kita kan sama-sama band gitu ya, sama-sama temenan gitu kata Irwan gitu. Ya Allah, Irwan sampai nyanyi dulu deh ya. Oke, tangan tak sampai ya dari Kristin Panjaitan.
2: Kalau soal karaoke.
0: Oke.

0: Mungkin tangan tak sampai ya. Oke.
1: Lagu lama ya.
0: Lagu lama tapi masih enak gitu ya didengar ya.
1: 70-an pasti lagunya yang gini-gini.
0: Tapi enak banget, adem buat didengerin tuh ya. Lagunya asyik gitu.
1: Buat Mama Putra Bapak Putra. Buat Anggrek Ungu. Buat semuanya aja ya.
0: Semuanya.
1: Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga kita bisa bertemu ya terus. Bisa saling doakan ya.
0: Iya dong.
1: Lewat radio ya. Salam buat semuanya, semoga sehat-sehat yuk. Makasih ya Irwan. Semoga selalu sehat sama keluarga ya.
0: Amin ya Mbak Alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih buat Bunda Rati. Doa terbaik juga buat Bunda dan sekeluarga ya. Iya, 45 menit lepas dari pukul 21 malamnya atau pukul 9 malam, Mitra ya. Yuk, terima lagi. Halo, wassalamualaikum.

0: Ya, halo.
1: Cara musik bara batup sultana.
0: Wabarakatuh. Habis aku patah raham. Paling top.
1: Paling top. Oke, mantap.
0: Tepang deui.
1: Iya.
0: Sehat.
1: Sehat alhamdulillah ieu, sawarna sehat ieu Ceuk Kokom.
0: Nyarari. Iya.
1: Nyarari naon? Naon
0: nyarari pempelangan.
1: Pempelangan diemplatkeun. Diemplatkeun eta aduh ampun teh.
0: Mohon tadi seharian teh macul galengan kalah.
1: Eta atuh da. Aduh udah etak kalah macul galengan gitu ya.
0: Ayo macul zaman ayo nama tak ya gak anggang acan gini ya.
1: Teh gak anggang acan atau kumaha hari
0: gitu. Kurma hari nampingan galengan teh gituk ayo gak ang.
1: Ayo gak ang gitu ya. Iya teteh hama gak ang teh gitu ya.
0: Nama tak ya gak ang. Eta daun antanan kanggo sambal gitu. Ayo kesasan ayo pisah pasias ngempet.
2: Lelembutan nanti ayah.
1: Ngumpulkan lelembutan sahur nama.
2: Kok ayah kan mana kan ayah kan lembutan.
1: Kukalo gitu ya tete.
2: Orang mah spesialis Gibrigen lah.
1: Ya spesialis Gibrigen. Kau nama nanti di Gibrigen.
2: Ayah cerilu-cerilu-an weh.
1: Gitu. Nah entah.
2: Ayah dua rasa pe. Mi dua rasa pe kumal mimiti nanya.
1: Dua rasa.
2: Mi dua
1: rasa. Mi dua rasa, mi dua cinta. Mi dua rasa.
2: Ayah mi dua rasa ayah.
1: Ayah mi dua cinta ayah gitunya. Oke, mi dua.
2: Itu mari mana enggak jelas.
1: Mi dua rasa teh.
2: Kemari kemari ge bawa pintu mari mate kalah tujuh jahitan.
1: Oh gitu baru.
2: Itu mari mate ing
1: sih. Eta.
2: Tanes kitu ngayah Iqbal. Angkanya tengsok tu mari matein.
1: Atuh, mi dua rasa teh ambil jat nikahnya tepat mah.
2: Di Astrid, ayah.
1: Ah ya Astrid itu.
2: Ia jadi biji musik marengut ngerai.
1: Ayah ke dua rasa teh Astrid mah.
2: Dua rasa sebulan.
1: Dua rasa.
2: Anu kemarin?
1: Dua rasa kemarin.
2: Disambung deui,
1: gitu kan? Nah, gitu.
2: Kan kangen tumari macamnya
1: disambung deui da puguh nyeri dilepas pegat da puguh berat duh kuring ga siksa gitu kumaha.
2: Oh iya iya iya
1: gitu kumaha
2: berarti gitu. Sanes tumari macamnya
1: sanes
2: ayo belakukan ya
1: ayo belakukan ya.

0: itulah lakon cinta nukaran dapan cenah gitu ya.
1: Nah, lagu tadi anus cenderah di lap deui.
0: Gitu ya. Rarudet kana pikiran
1: cenah gitu. Iya, aya nu rudet kana pikiran teh ka mana we eta rudet kana pikiran.
0: Disambung deui ka dinya deui nya balik teh. Padahal lakon cinta nukaran dapan.
1: Ngopi lah
0: ya teh, ngopi lah tuh gitu.
1: Karena memang kamu pasti

0: darahnya.
1: Siap.
0: Eta ujes ke mana wayanya?
1: Kang ujes kitunya.
0: Dan gay boy. Wah sih. Kang
1: dadan, asoy.
0: Lu si dadan gay boy yang bering di menang pasangon deui bae.
1: Ah iya pasangona kitu eta teh. Ampun.
0: Atuh ka sadayana belahnya.
1: Sadayana.
0: Ayo kan ngajen. Bae.
1: Aha.
0: Kayak lepas dirilahnya jam 11 kan?
1: Siap. Betul siap. Sekali.
0: Iyalah. Ngopilah Irwan.
1: Ngopilah.
0: Hai, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aha. Makasih buat Kang Loki TGC ya. TGC bergoyang cara gitu ya. Oke, siap ah. Telepon lagi mungkin ada siapa ini ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sorak musik barang Batuk Sultana.
2: Asik coy.
1: Asik coy.
2: Berjumpa lagi, ketemu lagi.
1: Aha, betul sekali ini. Bertemu lagi. Aha.
2: Lagunya apa ya? Lagunya ini aja lah.
1: Apa?
2: Aku pengen apa ya? Pengen makan apa ya? Itu aja dari Roma dan Elvi biasa. Kampungan. Ya, kampungan.
1: Kampungan Bung Haji Roma ya. Oke, berdua ya tentunya.
2: Ayo, Maimunah alias Lokis.
1: Oh iya. Kampungan coba yang mana ya? Yang enakan ya ini teh. Dipilih-pilih dulu kampungannya kayaknya cuma itu.
2: Kampung mana ya? Kampung iya. Sukaraja atau
1: kampung mana tuh ya?
2: Kampung mana ya?
1: Iya, kita coba sama yang
2: Halo Bunda Rakti, sudah lupa pada kau.
1: Ah.

0: Tanya namanya aja
1: enggak
0: mau.
1: Kejam sekali ciwi-ciwinya ya.
0: Iya, itu ciwi-ciwi orang bagaimana ya?
1: Ciwi-ciwinya ini mah ya galak-galak.
0: Siapa namamu tidak tahu?
1: Oh, kan aku enggak tahu namamu siapa ya.
0: Iya, dikatain sombong, biarin kayak gitu.
1: Iya, tuh Nok, kasih tahu namanya Nok ya.
0: Tapi namanya paling bener hati.
1: Senok siapa namanya? Hari ini sopo Nok.
0: Hari ini sopo Nok.
1: Iya.
0: Yang pengen tahu saja kok ya. Iya, ntar kalau aku minta namanya bener hati, dikasih bener hati ya. Iya, aku tahu namanya ada orangnya tuh denger.
1: Seperti itu ya.
0: Supaya bisa duet kalau dangdutan gitu.
1: Ayo.
0: Enak ya. Ya udah, salamnya buat semuanya saja ya, Mas Ir.
1: Oke.
0: Moga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih buat Mas Anodin tentunya ya. Ulala. Ulalalala. Mantap. Siap di belakangnya lagi ada siapa ya digerudugin. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cara musik bareng apa Tab Sultana?
2: Asik coy.
1: Asik coy. Ini Teh Bungsu. Apa kabar ini, masih semangat ini?
2: Masih semangat
1: dong. Iya, harus semangat ya. Oke. Dicoba tuh lagunya apa ini?
2: Itu udah dikirim.
1: Udah dikirimin. Link-linknya siap atau mana? Teh Bunga Buniseri ya. Lala ada ini Teh. Telepon barusan lewat Wawa. Iya, keduluan ini berarti ya.
2: Teh Bunga ya, selamat malam.
1: Oke.
2: Darati.
1: Yang barusan.
2: Oke,
1: Mas Anodin Tegal ya. Iklannya. Oke, kita coba ada malam katanya.

0: Oke. Malam.
1: Dadah, ya.
0: Malam.
1: Naga
0: leong gitu. Keun lah naga leong ogenan atuh. Nu penting mah onaheun.
1: Akhirnya makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Ya, mudah-mudahan selalu sehat ya.
0: Amin. Ya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, siap ya. Kita coba ada pesan masuk ini katanya ya di sini. Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Cara musik berhambat top sultana.
2: Asik coy.
0: Asik coy, teh bunga bunyi seri. Ini nembak, kenapa suaranya kalau pakai ini?
2: Oh iya.
0: Tuh.
2: Itu yang nomor itu HP-nya habis baterai lagi cas.
0: Oh, pantesan. Nah,
2: jadi lewat sini aja.
0: Lewat sini aja, boleh. Dicoba. Mantul ya. Gak? Lagunya apa ini maunya ini?
2: Cintaku Satu boleh duet yuk.
0: Cintaku Satu, ini duetnya sama Iqbal?
2: Iya, gak tahu. Sama Air aja.
0: Oh gitu?
2: Iya.
0: Cinta.
2: Naksi-naksi sih.
0: Tuh satu. Oh, napsi-napsi.
2: Iya.
0: Aduh. Kirain.

0: buat teh bungsu benar roti juga.
1: Oke.
0: Okay. Kang Ucis, Kang Lokis juga ya.
1: Aha.
0: Kang Adeng Siradeng.
1: Kang Adeng.
0: Kang Ucis, Kang Ubes.
1: Kang Ucis, oke.
0: Okay. Umi.
1: Umi, Umi, Umi.
0: Umi, Umi, Umi duanya.
1: Aha.
0: Asa beda ya suaranya?
1: Asa beda ya.
0: Beda HP beda orang.
1: Beda HP beda orang, iya. Sama kayak tadi ya Iqbal juga gitu. Beda suaranya dari biasanya.
0: Gitu ya suaranya ya.
1: Beda jauh banget. Kemarin tadi agak ngulang gitu ya. Ini kan namanya benar tapi suaranya beda gitu ya. Takutnya tetangga gitu.

0: dan subscribe.
1: Selalu okay. Bersamamu katanya gitu ya.
2: Bersamamu. Padul.
1: Padul ya teteh. Bustan gitu ya.
2: Oh,
1: padahal mah luar lewar di orang sancanya. Nah, kita. Lalo gitu nya, ulal leo gitu.
2: Tadi tuh kadionya.
1: Ulal elo gitu.
2: Ujung-ujungnya. Salam sama cuanya aja. Sedikit mengantuk.
1: Sedikit mengantuk.
2: Jadi kurang semangat.
1: Jadi kurang semangat gitu ya Allah. Belum dikumpulin itu teh, belum diayak apa lembut tanya.
2: Tahu lah nanti.
1: Diayak nak kuno carang, kuno kerap sana sahur kang lokis oke yang tadinya.
2: Oh, cina lah sampai sakit pengen. Mau. Sekian seri
1: gitu ya. Ampun deh.
2: Sekian lama. Makasih ya Ain.
1: Iya,
2: semoga baik banget. Selalu
1: bahagia
2: ya.
1: Amin.
2: Ya, dadah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Tepung di Muniseri ya. Aha, mantap. Ya. Oke. Kita coba ya lagunya ini Irwan. Kayaknya baru nemu ini. Tahuan tidak ya?

0: Oke. Aduh ini jangan sampai ada perang dunia ke-10 ini ya. Ya sebentar ya, sebentar nanti Irwan ini balas ya. Ini suruh masuk dulu ya, ini yang di belakang ya, biar Irwan bisa balas ya. Bentar ya, sabar ya. Yuk kita terima dulu teleponnya dulu ya. Malah tijungkalnya. Barusan teh siapa yang tijungkal? Ya, ini aja lah. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Gini. Enakan.
1: Kame ya gitu. Korsi kasih jarum.
0: Asa-asa itu teh asli naugenanya. Istri tua merajuk datang ke rumah istri muda, gitu ya harusnya ke situ ya. Yang tua-tua merajuk anak kawin 5. Istri tambah berderang.
1: Mual ayah kapusing gue itu.
0: Mual gitu ya, pasti lah.
1: Luka hiji jamadun.
0: Kumaha lah mulai sunatan itu tinukai hiji.
1: Kabur kan luka tilu.
0: Kuno kadua deh, kumaha hari gitu, bagi pepat dua ya tuh.
1: Ampun, gusti. Kebayang muka alamannya.
0: Bagi dempes atau hari gitu.
1: Kain muka alaman kebayang asa berit dina sentreg.
0: Bahaya gitu.
1: Empat kali itu pas sentreg, empat kali pas sentreg.
0: Aduh, tulung gitu ya.
1: Tibatan 5-4. Lebih titilu memendingan kawin kontrak we lah.
0: Kawin kontrak itu ya.
1: Gitu kenet.
0: Kawin kontrakan gitu ya. Ya Allah, ayo seberang hiji atau panto. Aduh. Ayo begitu. Nah, oke, kawin kontrak teh.
1: Dua manyun.
0: Anu mana?
1: Lompat ke luka hiji.
0: Kanuka hiji.
1: Luka hiji temere panto.
0: Lompat
1: ke luka hiji.
0: Jajak gitu mah. Oke, kemana ya?
1: Tapi lu gibrikin biasa.
0: Gitu.
1: Dil, adinda ku sayang yoyo.
0: Raja Ayu yang paling ku sayang.
1: Tapi aslinya orang kangen Airan Dada Bidang.
0: Dada Bidang? Dada Bidang.
1: Lagu gitu. Keramat ya tadi.
0: Keramat ya tadi, ampun.
1: Bis bulu kan buahnya.

0: up.
1: Okay. Bila kita nyayang subur. Okay. Buat semuanya aja. Pangesangnya selin aja. Isi kopian mah gibrik deh.
0: Atuh pasti itu mah.
1: Ya, mangka boromannya deh. Eta ngidam dada bidang.
0: Ngidam dada bidang.
1: Tapi no ori
0: ya. No ori gitu.
1: Miti.
0: Gitu siap.
1: Salam buat semuanya aja ya. Ayo Iqbal ge masuk di.
0: Iya dong.
1: Bunda Rati, enak lahnya. Ariwan sekarang di diri juniornya, ibu negara nasional selalu ya. Jumpa di minggu depan. Terima kasih Ariwan.

0: Ya, apa bantal coba guling,
1: coba. Bantal guling.
2: Andai karena bantal guling ini dapat bicara.
0: Itu takut. Teh bunga tidur, teh bunga.
2: Dia kan bersedih.
0: Yang senang itu lagu ini Mah Atih tuh, mungkin udah tidur.
1: Mama Atih Sinjai. Ulala Mama Atih.
0: Tidur dia enggak nyapa-nyapa ya.
1: Iya Mama Atih tuh ben ini biasanya suka ada gitu, suka ada nyolok-nyolok. Udah bobo kayaknya. Kembangnya rindu. Bantal guling yang mana ya bantal guling? Bantal guling. Kita coba yang ini. Kabur.
0: Iya buat Abah Abret.
1: Abret, kemana wungku tuh Abah Abret juga ya.

0: andaikan baca guling dapat bicara katanya ya.
1: Siun atuh gitu gulingnya bicara nya.
0: Andal
1: guling bicara.
0: gitu.
1: Ya sudah malam yang sudah tidur. Selamat malam buat semuanya ya. Sudah sering sapa, mohon maaf ya bila ada kata-kata bunda ya. Itu cuma hiburan sana ya.
0: Iya dong.
1: Sehat-sehat ya, bisa bertemu kembali minggu depan ya. Bisa
0: tentunya
1: berkarya lagi dengan semuanya. Saya selalu buat A Irwan sama keluarga sama anaknya A, banyak rezekinya lagi ya.
0: Amin amin ya Pak Alamin.
1: Makasih semuanya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hirup dirungrung rasa kabingung, balas ku mikiran hirup hayang nyandung aduh ma hayang nyandung. Kan hanya kasih nyai mung lalu sukses terus ya buat semua abret abah aku. Amin aham ya lala pokok namanya oke okay. 22 atau pukul 10 ya, ya curhat ya curh kan gitu tanya sampai dari jam berapa ya, dari jam 7 malam sampai jam 10 malam tuh ya. Kalau udah curcot ya lala pokoknya mah ngalor ngidul gitu ta. Oke, siap ya, tadi teh ada kalau bis minta yang udah ada bidang misalnya ada bidang kumaha tuh udah ada bidang cenah. Mas apa ini tuh? Oh gitu, tapi ada ininya enggak ya? Ada wawanya enggak ya? Mas Anudin teh. Mas Anudin ada wawanya enggak sih? Ada WhatsApp-nya enggak? Mas Anudin teh. Soalnya ngirimnya susah kalau enggak ada wawanya ya. Kalau SMS kan nggak ada ampusnya gitu ya, nggak bakalan nyampe gitu. Iya, kalau Mas Anudin ada WA nanti dikasihin

Ininya nomornya ya. Gitu. Ya. Oke, kita cobalah ya. Mana atau mana? Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing tuan. Dari mana ya? Lagi pantai. Impennya.

periferinya begini ya. Oke, kita cari di sini. Di sini. Di mana? Di dia ya. Bentar Mitra ya, ke mana cari teh? Tai laguan ke heula, tenang we atunya. Kita seret ke sini.

Aku terbayang si dada bidang katanya ya. Aduh montok gitu ya. Aduh teing ya, menir gimana gitu. Ini pasti anu marah rontok gitu. 52 menit lepas dari pukul 22 malam atau pukul 10 malamnya Mitra ya. Terus bisa tinggal berapa menit ke depan lagi kita bersama di gelarannya Curah Musik Barang Batup Sultan, obat herbal paling topnya tentunya, edisi 6 September 2020 6-nya ya, 669. Iya. Ya, coba kalau berapa ya, kalau 666 gitu ya. Iya. Bentar lagi 99 tuh, angka kembar, ulala, banyak diskon. Ibu-ibu, bentar lagi angka kembar, banyak diskon katanya. Kuno nih lampu ke kerja Jepang, mulai dorek atau sok sarari, Irwan banyak.

aduh, hep. Ayo gitu nanya Irwan. Tung-tung nah. Teleres gitu ya. Oke. Iya, 23

3 ya pas ya. Sudah jam 11 malam Mitra. Udah jrek nong ya. Udah jrek nong Mitra. Oke. Okay. Udah pada obo kayaknya ya, udah jrek nong mah. Ya sudahlah. Kalau udah pada obo mah. Dikasih aja ya sama Irwana tuh. Ada dari miliknya King Nasar ya. Baru terasa King Nasar.

0: Iya, baru terasa katanya gitu ya ini teh. Iya, maknya baru kerasa sawadulnya. Suara radul gitu. Tete apa lagunya? Benar lagu eta. Emang tahu lagunya?
1: Tahu dong.
0: Oh, tahu dong. Awas we nyala bidangnya nadana kaler yang kaki dul. Tadi teh naon judulna teh? Naon? Masa sih?

Oke, ini kayak Denandi ya. Denandi nih kalau kalau nyanyi di hum-hum ya. Denandi itu. Masih pada ingat enggak sama Denandi? Denandi. Ini anak belum tahu Denandi yang mana ya. Kalau dia tahu, ah gitu ya. Oh. Gitu. Denandi, cakep kayak India ya Denandi teh ya, Mitra ya. Gitu. Oke. Okay. Yo.

terakhir dari Irwan ada apa ya? Ada apa Mitra? Udah tadi itu mah ya. Iklan terlambatnya. Oke, emang terakhir ada doa suci ya dari miliknya Imam S. Arifin tentunya. Ya, tidak ada

Oke, doa suci menjadi tembang pamungkas ya di kesempatan malam hari ini digelarnya corak musik bareng Abah Top Sultan, obat herbal paling topnya. Terima kasih Ron Capan buat semuanya mitra yang sudah selalu setia di 102.1 SFM-nya, tentunya yang sudah ikutan gabung juga, yang sudah menyempatkan waktu ya selalu berada di depan radionya masing-masing tentunya. Terima kasih banyak, dan juga mohon maaf bila ada salah-salah kata dari Irwan ya. Insyaallah minggu depan kita ketemu lagi, insyaallah ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan juga umur yang panjang, amin ya rabbal alamin. Oke, Irwan ibu tersungguh pamit, akhir kata wabillahi taufik walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caper minus.

0: emak itu sekolah yang pertama, maka ibu kudu harus dekat dengan Quran. Dengar bu, bu, kau jangan gila buat video FB Pro aja kau. Sekarang semenjak ada FB Pro, mak-mak semua gila mengonten. TikTok berjoget-joget. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jijiknya aku nengoknya, iya. Lah siapa yang mau ngambil kau? Badan kau besar, makan kau banyak. Lah siapa yang mau ngambil dia? Perasaan, jijik aku nengoknya, iya. Oh sampai tingkah lah bu, elok baca Quran. Kenapa harus baca Quran bunda? Kalau bundanya udah dekat sama Quran, insya Allah anaknya akan jadi generasi Quran pak. Kuncinya ada di mak. Biar sadar nih pak, biar jangan merajalela terus pak. Aku taunya nasibmu kayak mana di rumah pak. Nah nasib kita gak beda tipis pak.
1: Assalamualaikum. Halo guys, tolong subscribe saya ya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi samiil alimi minasy syaithanir rajim. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wasarafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum zikra. Wa qala ta'ala min suratil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairum min alfisah, tanazzalul malaikatu warruh وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَدِلُّوا بَعْدِي مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَصَدَقَ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ. Wa nahnu ala dhalika minas syahidina wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Ibu sehat? Ibu sehat? Masya Allah. Alhamdulillah. Ini luar biasa Pak Wali. Hebat Balikpapan ini pak. Dan ini kali kedua saya diundang Pak Wali. Tapi hari ini paling hebat. Kenapa Ustaz? Tak sempat saya duduk, suruh bercakap langsung ke atas. Nah, ini luar biasa. Bahkan saya nak mencicip keripik itu tadi tak sempat lagi. Ya Allah. Tapi sudah disediakan Ustadz di atas buah berplastik lagi masih. Masya Allah. Mudah-mudahan ibu-ibu semua yang hadir adalah wanita solihah, amin. Para orang tua solihah, amin. Para istri yang berbakti kepada suami, amin. Amin. Enggak, kok enggak yakin bu? Melawan aja apa cuman kau ini? Insya Allah semuanya adalah wanita solihah yang berbakti kepada suami. Amin. Insya Allah. Bapak sehat, Pak? Bapak-bapak ini asal habis malam Jumat sehat aja. Sama yang kita hormati dan kita muliakan bersama, para alim, para ulama, para asatiz wa ustazat, para masaikh, para abuya, tuan-tuan guru, para habaib yang hadir dan duduk bersama kita malam hari ini. Salam takjim, salam hormat, salam mulia. Kita doakan guru-guru kita, ulama-ulama kita yang hadir dan duduk bersama kita malam hari ini adalah guru-guru yang hadir ini adalah orang-orang yang senantiasa dijaga dan dilindungi Allah. Amin. Kita doakan guru-guru kita di sini adalah orang-orang yang senantiasa diberikan Allah sehat. Amin. Kita doakan guru-guru kita semua di sini adalah orang-orang yang senantiasa Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Amin. Kenapa harus kita doakan ulama ini, Ustaz? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewaris para nabi, Pak. Hebatnya kita hari ini, Bu. Berhasilnya kita hari ini. Suksesnya kita hari ini. Apalagi berhasilnya kita hari ini tanpa seorang guru, kira-kira bisa enggak, Pak? Enggak bisa. Pak Wali, bisa jadi wali kota sebab ada? Coba, Pak, Pak Wali bisa jadi wali kota sebab ada? Sebab ada yang mencoblos. Ya, tapi kan dibalik itu semua karena ada guru. Pak Wali bisa jadi wali kota, bisa jadi pemimpin karena ada guru. Pak Kapolres bisa jadi Kapolres karena ada guru. Pak Dandim, Pak Danlanat, Pak Danlanul, Pak Sekda dan lain sebagainya, para pejabat. Semua kita hebat hari ini karena ada jasa seorang guru, Pak. Saya Ustadz Ucai, maaf, bisa ceramah kemana-mana, keliling Indonesia, keluar negeri beberapa negara. Awal Mei saya tur lagi 3 negara, Jepang, Hong Kong, Taiwan, Pak Wali. Sebab semua karena ada yang ngundang. Ya, maksudnya gini. Maksudnya kan ada yang ngundang, tapi kan semua karena ada guru. Maka muliakan guru kita. Kalau mau dapat syafaat selain dari Quran, muliakan guru kita. Karena syafaat itu juga datang dari para guru-guru kita, kiai-kiai kita, ulama-ulama tempat kita. Betul? Betul? Maaf. Maaf ya Pak, Bu, Pak Wali izin. Nanti Pak Wali. Kata Nabi itu ada orang yang ketika dia mati, payah dia mati, Pak Wali. Siapa golongan orang yang ketika nanti dia wafat, payah dia matinya? Sakaratul maut, payah dia mati. Siapa dia? Satu, kata Nabi, dia orang yang durhaka kepada mak ayah dia. Hebat dia, sukses dia di dunia, tapi tengok, dia durhaka pada mak ayah dia. Mati dia payah, sakaratul maut dia payah. Yugorgir malam yugorgir, digorgoroh nafasnya bebolak balik, payah dia mati, Pak. Payah dia mati. Nah, jadi tempat kami itu Pak Wali di Medan, kalau ada orang yang payah mati, Pak, itu berpikirnya satu aja itu. Ini pasti punya jimat ini. Maka orang-orang tua di sana tuh kalau nengok orang payah mati, Pak, cepat-cepat dicarinya Don Kelor, Pak Wali. Don Kelor tahu kan, Pak? Diambil daun kelor, dipukulkan daun kelor itu ke badan dia itu. Karena katanya daun kelor itu bisa menggugurkan ilmu hitam, bisa menggugurkan susu, bisa menggugurkan jimat. Itu tetengokku di depan mata kepalaku sendiri itu, Pak. Diambilnya daun kelor, dipukulnya pakai daun kelor, Pak. Puak! Tak mati, Pak. Makin sesak napas dia. Kata dia. Dipukul lagi, tak juga mati. Dipukul lagi, tak juga mati. 3 kali dipukul, tak mati-mati pakai daun kelor.
0: jengkel yang ngukul, diambilnya daun pintu, dipukulkan mati. Rupanya matinya pakai daun pintu, Ustaz. Siapa dia? Pertama, orang yang durhaka pada Maaya. Maka hebatmu hari ini, kau jadi pemimpin, kau jadi orang besar. Tapi kalau kau durhaka pada Maaya, matimu payah. Hati-hatilah, Pak. Udah gak usah tengok kanan-kiri, Pak. Setengah mati mak tuh melahirkan kita. Betul, Bu? Bu? Bu? 9 bulan 10 hari melahirkan. Mengandung. Namanya belum minum Pocari Sweat. Yang salah cakap kan wajar. 9 bulan 10 hari ibu mengandung. Berat gak bawa kandungan itu? Jawab yang kuat, Bu. Mengandung 9 bulan 10 hari, berat gak? Yang kuat biar dengar telinga orang nih. Berat gak? Dengar, Pak. Berat mengandung tuh. Kandungan makin lama makin membesar. Alah, siapa bilang, Ustaz? Perut aku besar, gak adanya berat-berat kali. Lain perut buncit, lain orang bunting, Pak. Orang gunting tuh bawa nyawa. Duduk dia sesak, tidur berbaring dia sesak. Memiring ke kanan, memiring ke kiri dia payah. Tidur telentang macam kura-kura. Tengoklah ibu-ibu bunting tuh. Nah, tidur telungkup takut pecah barang tuh. Serba salah, Pak. Melahirkan, darah, nanah, rasa sakit semua jadi satu. Dikuyak perut tuh, diambil bayi tuh. Pedih melahirkan tuh. Selesai melahirkan, selesai belum tugas emak tuh? Coba. Belum, Pak. Menyusukan 2 tahun. Selesai menyusukan anaknya 2 tahun. Lanjut ayahnya sampai sekarang, gak habis-habis. Inilah perjuangan emak nih, Pak. Begitupun maaf awak berhasil, awak bentak emak ayah awak, mati awak payah. Belum lagi ayah yang mencari nafkah, pergi pagi pulang petang, kadang tak pulang-pulang, rupanya buka cabang. Hati-hati, Pak. Iya, ini biasanya pejabat-pejabat ini. Enggak, Pak, ini pejabat sananya, Pak Wali. Ini orang sananya, ini orang sana. Cuman orang sana tuh banyak berkawan sama orang sini gitu. Waduh, sama ya kelakuannya. Hati-hati ya, Pak. Tengok ayah tuh, pergi pagi pulang petang, panas tak tahu panas, hujan tak tahu hujan. Demi siapa mereka berjuang mencari nafkah? Demi anak dan istrinya. Besar kita belum sanggup ngasih senyuman pada ayah emak, awak bentak ayah awak. Mati awak, Pak, ya. Nih, golongan pertama. Golongan yang kedua, siapa orang yang payah matinya ketika dia sakaratul maut, Ustaz? Kata Nabi, yang kedua, golongan orang yang payah dia mati ketika sakaratul maut, dia orang yang zolim kepada ulama, dia durhaka pada ulama, dia semena-mena kepada ulama, dia kurang ajar sama ulama, dia jahat sama Ustaz. Datang Ustaz dari Medan, tidak dipersilakan duduk, langsung ngomong. Itu yang mempersilakan tadi payah matinya itu. Hati-hati ya, Pak. Hati-hati. Mana yang MC tadi itu? Entah pun dah sakaratul maut belum. Maka hati-hati ya, Pak. Jangan awak durhaka pada ulama. Maka memuliakan ulama sama dengan memuliakan Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Sama yang kita hormati bersama orang tua kita di kota Balikpapan, Bapak Wali Kota Balikpapan, Bapak Dr. Haji Rahmat Mas'ud S.A.M.A. Sehat, Pak Wali? Masya Allah, luar biasa beliau nih. Saya 2 kali kemari, beliau 2 kali pakai sorban. Seakan-akan Ustadz. Aku gak suka neng orang kayak gitu.
2: Iya. Maksudku gini lah, wali kota aja nggak usah ngurusi kaplingan orang gitu maksudku. Iya. Awak aja yang ustad nggak ada pakai sal, dia pakai sal tengok. Yang lain duduk tak ada sandaran, dia sendiri ada sandaran tengok. Iya, mentang-mentang wali kota sok hebat kali, iya. Izin Pak Wali, sehat-sehat Pak Wali ya. Kita doakan Pak Wali ini sehat-sehat beserta dengan keluarganya semua, amin. Menjadi pemimpin yang amanah dan dicintai oleh masyarakat. Beserta dengan Bapak Wakil Wali Kota Balikpapan, Dr. Insinyur Haji Bagus Susetyo MM.

Bupati. Sehat Pak Kajari ya. Kemudian yang hadir siapa? Pak. Pak siapa Pak? Ketua. Oh, ketua masjid terakhir aja. Iya. Ini yang penting-penting aja dulu. Izin Pak ya, Pak Kapolres, Masya Allah. Tadi saya sudah berbincang lama dengan beliau. Ternyata teman-teman, rekan-rekan beliau itu ternyata teman-teman saya juga tadi, sleting. Masya Allah, sehat Pak Kapolres? Masya Allah. Beliau tadi di belakang sendirian Pak. Sampai di sini, karena tadi di belakang banyak makanan. Tapi tak ada yang memulai, beliau tahankan, lapar, duduk sendiri aja. Begitu sampai kemari, hampir separuh keripik itu habis sendiri. Enggak, maksudku gini loh Pak, kalau lapar jangan dibawa main-main Pak itu. Ya Allah, sehat Pak Kapolres ya. Semoga betah di Balikpapan ini, mengayomi masyarakat. Ya Pak ya, ini maaf, acara kita malam hari ini aman. Kalau enggak ada pengawalan dari Pak Polisi, Pak TNI, aman enggak malam ini Pak? Enggak mungkin aman. Acara malam hari ini bisa aman, bisa tertib karena ada polisi, karena ada TNI. Maka tugasnya polisi sama TNI ini ngapain? Ngawal kita malam ini. Jadi tolong Pak, kalau ngawal ya keliling, jangan duduk aja lah Pak. Itunya maksudku. Ini duduk makan keripik. Allahu Akbar. Pak Danlanal, hadir Pak, langsung atau mewakili Pak? Langsung Pak Danlanut. Masya Allah, hadir Pak ya. Hah? Ini letting semua ya Pak ya. Masya Allah ya. Sehat-sehat Pak ya. Akrab-akrab lah ya. Ya rezeki kan masing-masing Pak. Ya iya betul Pak ya. Dan Lanal Angkatan Laut rezekinya ikan. Ya kalau dan Lanut udara berarti rezekinya burung. Jangan jadi burung suka makan ikan. Nah itu yang tak boleh itu. Udah jangan berantem. Bagus-bagus. Allah Akbar. Habis siapa lagi yang hadir? Bapak Kakan Kemenak Balikpapan. Masya Allah, izin Pak Kakan. Malam ini jatah saya ya Pak ya. Gantian Pak ya. Iyalah Pak ya. Masya Allah. Kemudian Bapak Kabakesra, para asisten, para kapolsek, para camat, para lurah, para kepala desa yang hadir, seluruh warga masyarakat Balikpapan yang hadir, yang insya Allah kita berdoa kepada Allah, semua yang hadir ini adalah orang-orang yang datangnya membawa barokah, pulang dari sini masing-masing kita bawa redha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Insya Allah. Yuk kita ngaji. Ini sampai jam berapa kita Pak Wali? Sampai jam berapa Pak? Sampai jam 12 Pak. Sampai sahur. Gini. Saya enggak apa-apa Pak Wali, sampai sahur saya enggak masalah. Cuman gini Pak, kalau sudah lewat jam 12 itu hitungannya 2 hari Pak lembur. Aku enggak masalahnya aku. Kalau dihitung lembur, cuman kan yang jadi masalah kalian karena kalian yang kena efisiensi kan gitu. Allahu Akbar ya Allah. Ayo kita ngaji. Malam ini kita memperingati nuzulul Quran. Maka Ramadan ini juga dikatakan sebagai Syahrul Quran. Apa Bu? Syahrul Quran. Ramadan itu bulannya Al-Quran Pak. Makanya nengok, ketika Ramadan datang orang semua sibuk menghatamkan Al-Quran. Bukan berarti bulan-bulan yang lain kita gak baca Quran, enggak. Tapi maaf, ketika Ramadan datang orang semua maaf berebut untuk menghatamkan Quran Pak. Di masjid orang tadarusan, di sini ada tadarusan Pak Wali? Ada. Di masjid-masjid lain, di musola-musola kampung tengok ngaji. Baik yang sudah mahir maupun yang belum mahir ngaji.

Semua orang ketika Ramadan datang dekat dengan Al-Quran, Pak. Maka Ramadan ini bulan diturunkannya Quran. Inna anzalnahu fi lailatil. Diturunkan Allah kemuliaan di bulan Ramadan itu. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahu kau apa malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa kemuliaan itu? Salah satunya turunnya Al-Quran. Itulah, Pak, yang menjadi kemuliaan. Maka orang kalau sudah baca Quran, harusnya akhlaknya seperti akhlaknya Quran. Tengok, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Pak, ketika dikasih amanah oleh Allah untuk mengemban mukjizat Al-Quran, pernah enggak kita dengar Kanjeng Nabi Muhammad itu sombong? Enggak. Ketika Quran diturunkan kepada Rasulullah melalui Jibril, Jibril menjadi penghulunya para malaikat, Pak. Paling hebat di antara malaikat yang lain. Quran ketika Jibril menurunkan kepada Rasulullah atas perintah Allah, Muhammad menjadi anbiya iwal mursalin, penghulunya para nabi, Pak. Nabi ngajarkan Quran sama kita, umatnya jadi umat yang terbaik. Kuntum khairu ummah. Inilah umat terbaik ini, Pak. Maka kalau kita sudah mengimani Al-Quran, akhlak kita harus seperti akhlaknya Quran. Apa akhlaknya Quran itu, Ustaz? Akhlaknya Quran itu tidak sombong. Mana buktinya? Nabi enggak sombong, Pak Wali. Ya maaf, Bang. Zaman sekarang ini orang kalau sudah jauh dari Quran hatinya keras. Menganggap apa yang hari ini dia punyai, menganggap apa yang hari ini dia raih, menganggap apa yang hari ini dia miliki, itu karena jerih payah dia sendiri. Kalau orang sudah hatinya keras itu. Padahal Allah sudah ngomong, wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabia wa sarafna fihi minal wa'idi la'allahum yattaquna aw yuhdisu lahum zikra. Demikian kami menurunkan Quran dengan bahasa Arab supaya Quran itu jadi peringatan bagi kita. Siapa kita di sini? Yattaqun, orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ngaku takwa sama Allah, ya jadikan Quran sebagai pedoman. Quran ngingetin kita supaya kita tidak lari dari benang merah. Kita tidak keluar dari jalurnya seorang hamba. Kita ini hamba, jangan sok ngambil tugas yang menciptakan hamba. Kalau sudah seorang hamba mengambil tugas yang menciptakan hamba, jatuhnya sombong. Maka dengan Quran itulah yang akan melembutkan hati kita. Maka baca Quran, Bu. Ibu, Quran. Quran. Didik anak pakai Quran, Bu, supaya akhlaknya seperti akhlak Quran, Pak. Lo tengok, orang tua dulu sama orang tua sekarang itu beda, Bang. Kalau mendidik anak beda, orang tua dulu pedomannya Quran. Loh, ini benar ini, Pak. Waliyasal ladina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afan khofu alaihim falyattaqullah waliyaqulu qaulan sadida. Emak ayah kita dulu itu modalnya cuma dua didik anak. Satu takwa, yang kedua waliyaqulu qaulan sadida. Memberikan pelajaran dengan perkataan yang baik. Nasihat, Pak. Makanya jangan heran, orang dulu sama orang sekarang itu beda, Bu. Bu. Bu. Orang dulu sama orang sekarang beda. Beda, Pak, orang dulu sama orang sekarang. Kalau saya tanya, apa bedanya orang dulu sama orang sekarang? Coba, Pak. Apa, Pak? Iya tahu saya, Pak Wali. Orang dulu itu udah tua, saya tahu. Orang dulu banyak yang udah mati pun tahu aku, Pak. Maksudnya beda apanya, Pak? Beda akhlaknya, Pak. Karena orang tua dulu itu didiknya pakai nasihat, pakai Quran. Nggak lain sama orang tua sekarang. Orang tua dulu setiap ngasih tontonan, pasti tontonan itu jadi tuntunan. Orang tua
tua dulu, Bang. Orang tua dulu kalau ngasih tontonan pasti jadi tuntunan. Kenapa? Isinya nasihat. Enggak lain. Itu orang tua dulu. Ustaz kok tahu, Ustaz? Saya ingat waktu saya bayi dulu, Pak. Udah denger aja apa sih? Maksudnya gini, Pak. Orang tua dulu itu kalau nengok anak nangis itu cepet-cepet anaknya digendong, Pak. Digendong, ditimang, Pak. Ini orang tua dulu, Kiai. Diem ya, Nak, ya. Jangan nangis. Tadi udah makan kan? Kan udah kenyang. Kecuali Ustadz itu belum makan itu. Nah, ini contoh nih, Pak Wali. Ini orang tua dulu gitu, Pak. Ditimang anaknya, diam ya, Nak, ya. Udah malam, Nak. Mama besok mau bangun sahur, Nak. Orang tua dulu enak. Ngomong anaknya pakai nasihat. Didiamkan anaknya, tadi udah makan, Nak, udah kenyang, Nak. Tidur ya, Nak, ya. Besok mama mau bangun sahur. Orang tua dulu, maaf, bangun sahur itu enggak seperti orang tua sekarang. Orang tua sekarang, maaf, Pak, 10 menit masak nasi, mateng. Tinggal colok, mateng. Orang tua dulu, Pak, pakai kayu. Loh, saya ingat loh, Pak. Itu zaman mak saya dulu, maaf, ngidupin api. Ini anak siapa sih? Saya gendongin terus dari tadi. Bakar pakai kayu, Pak, pakai kayu bakar. Ditiup itu pakai apa sih bahasanya, semprong. Di sini ngomongnya apa, Pak? Bambu itu niup itu, kami bilangnya semprong, Pak. Ditiup. Biar hidup apinya. Apinya hidup, muka emak awak hitam gitu. Itu dulu, Pak. Makanya anak-anak kita, anak-anak dulu itu berhasil-berhasil. Kenapa? Dia tengok perjuangan emak ayah dia. Dididik dengan nasihat, dah tengah malam anak belum tidur, ditidurkan. Tidur ya, Nak, ya. Dah makan. Tidur ya, Nak, mama besok bangun sahur lagi. Tapi tadi udah minum susu, kan udah kenyang, udah hilang hausnya. Tidur ya, Nak, kan udah nyusu. Ayahmu mau gantian nyusu. Enggak, maksudnya susu anaknya sama ayahnya satu merek loh, Pak. Tuh, ditidurkan, anak enggak tidur, tengok. Emak kita nyerah enggak, Pak? Enggak, emak tuh ke belakang, diambilnya tali, Pak. Tali tambang. Diambilnya kain, diikatkannya di balok rumah tuh, Pak. Dijadikannya ayunan, ingat betul kita. Dimasukkan anak tuh dalam ayunan, rap. Dinyanyikan, nyanyinya nasihat, Pak. Tidur ya, Nak, ya. Mak nyanyikan ya, nyanyi mak awak itu. Nyanyi mak tuh. Nyanyi buah hatiku junjungan jiwa. Tidurlah tidur hai sayang, mama dodoikan oh sayang. Dodoi si dodoi, oh dodoi si dodoi. Tengok dalam ayunan, anak tuh tak tidur, makin melotot mata anak. Apa maksud emak? Tapi emak tak menyerah. Ditukarnya lagu yang lain, yang isinya tetap nasihat. Elok-elok tuan begantung, jangan berpegang di dahan rapuh. Di batu besar jarang kesandung, ulah kerikil banyak yang jatuh. Diintip lagi, belum tidur, makin melek mata anak. Dalam hati anak, bodoh kali gara-gara kerikil kepleset, kata anak. Tapi emak tak nyerah, tetap digantinya lagu yang berisi nasihat, lagu Pamungkas. Bila Israel datang hampiri, tepejam mata anak itu langsung. Kenapa tepejam? Daripada malaikat maut yang datang, elok tidur dia. Tapi kan ini nasihat, Pak. Nasihat, tontonan sekaligus tuntunan. Maka orang tua dulu itu berhasil didik anaknya. Maka yang berhasil-berhasil ini kan ini orang-orang dulu ini, Pak. Tengoklah, Pak Wali orang dulu kan? Orang dulu. Pak dan Lanut kan orang dulu ini. Pak dan Lanel lah.
orang sekarang ini. Karena nampak dari pecinya agak mereng sedikit kalau orang sekarang. Ini benar, Pak. Orang dulu itu berhasil karena didikan anak emaknya itu dengan nasihat, Bang. Berhasil. Loh, ini maaf ya. Dulu kita ingat, Pak. Ingat betul. Kalau main bola, Pak Wali, sampai maghrib baru kita pulang ke rumah. Apa namanya? Ikut LMI. Tahu LMI, Pak? Liga Maghrib Indonesia. Ini benar, Pak. Itu maaf, kalau sebelum azan maghrib atau bunyi terakhir di masjid maghrib, itu baru kita pulang ke rumah. Salam Tuhan.

0: baru pulang kita ke rumah, Pak. Kalau enggak pulang, emak tuh datang ke lapangan bola tuh. Tak perlu emak tuh marah. Emak tuh cukup tegak di pinggir lapangan. Betul enggak, Pak? Itu kalau maaf, kita udah nengok emak tuh datang tegak di pinggir lapangan, itu dalam hati kita, up, mak lampir turun lapangan nih. Ini bahaya kalau udah mak lampir turun gunung, berarti udah mulai keos ini kan. Cepat kita pulang, Pak. Kalau bisa jangan kita satu jalan sama emak kita. Emak kita jalan darat, kita kalau bisa jalan udara, Pak. Cepat kita sampai ke rumah, mandi, ikut ke masjid, maghrib mengaji. Betul, Pak Wali? Ya ini dulu, Pak. Tontonan sekaligus tuntunan, Pak. Maka orang-orang dulu akhlaknya bagus-bagus. Kenapa? Yang ditanamkan akhlaknya Quran. Beda sama orang sekarang. Tengok anak-anak sekarang, Pak. Anak-anak muda sekarang, wah, hatinya keras, diajak yang benar, melawan, dikasih tahu yang baik, bandal, diarahkan yang benar, merengkel, merasa paling hebat. Kenapa? Karena tontonannya kadang tak bisa jadi tuntunan. Dari mana Ustaz tahu? Tengok, mak-mak zaman sekarang, kalau anaknya nangis, diletak di tempat tidur, dikasih apa? Tengok, tuh, ngaku kan, Pak, tuh. Mak-mak sekarang nangis anak letak di tempat tidur kasih handphone. Maka jangan heran kalau anak-anak kecil sekarang, Pak, udah pandai pegang handphone semua, masih kecil-kecil. Tontonannya tak bisa jadi tuntunan. Tengok anak-anak sekarang. Tek deng deng tek deng tek deng deng deng deng deng deng. Itu velocity, Pak. Macam mana enggak rusak akhlaknya. Tontonannya bukan lagi sholawatan. Kalimantan Timur ini terkenal dengan majelis-majelis sholawatnya para habaib. Wajar orangnya bagus-bagus. Wajar orangnya terarah. Wajar akhlaknya benar semua. Betul? Tapi maaf, kalau yang ditonton gak benar, yang didengarkan gak elok, kira-kira bisa gak jadi pedoman? Gak bisa. Tengok anak-anak sekarang, Pak. Semenjak apa yang ditonton gak bisa jadi tuntunan. Rusak semua yang didengarkan. Son horek. Tahu sound horek? Yang speakernya kecil, speakernya besar, suaranya kuat itu, Pak. Lain speaker pengajian sama speaker sound horek. Speaker pengajian kayak ginilah. Kanan 2 biji, kiri 2 biji. Kalau sound horek tuh speakernya banyak, Pak. Yang diputar tengok bukan lagu-lagu Islami, Pak. Lagu-lagu DJ. Sesak jantung kita dengar lagu-lagu begitu. Tak ada faedahnya. Tengah malam hidupkan lagu-lagu DJ. Matikan lampunya dong. Itulah yang banyak sekarang didengarkan anak-anak. Maka jangan heran. Kalau akhlak sekarang itu anak-anak sekarang, anak muda sekarang jauh dari kata baik. Kenapa? Tidak dididik dengan Al-Quran. Maka bu, kalau mau melahirkan anak yang dekat dengan Quran, yang akhlaknya seperti akhlak Quran, emak ayah kudu harus jadi orang tua yang dekat sama Quran. Terutama emaknya, Al-Ummu Madrasatul Ula, emak sekolah yang pertama bagi emaknya, bagi anak-anaknya. Kalau kita ini, Pak, ini kita kepala sekolah, kita penyusun program, pengaplikasian programnya emaknya. Karena tugas kita cuma cari nafkah, Pak. Jumpa sama anak jarang. Macam saya, Pak Wali, udah berapa hari belum pulang, tau. Puasa-puasa jauh dari orang rumah. Buka sendiri, sahur sendiri. Ya Allah, sedih, Pak. Pak Wali enak, ada istrinya di sini, aku sama siapa di sini. Sedih kita, Pak, kadang-kadang, ya Allah. Mau nangis saya, Pak. Jangan kau pikir ceramah ini enak, enggak, jauh dari istri. Apalagi kayak aku tadi, Pak. Berangkat dari Provinsi Lampung, karena tadi malam saya di Provinsi Lampung, mau berangkat kemari. Tadi pagi, Pak Wali, harusnya jam 12, saya sudah sampai di sini. Rupanya tadi sampai jam 5, gara-gara ketinggalan pesawat, Pak. Karena enggak ada istri yang bangun nih, tengok itu ngeri, Pak. Itu tiketnya hangus itu, 4,5 juta itu, entah diganti, entah enggak tuh. Entah siapa yang ganti itu, duitku sendiri tadi yang beli itu. Dalam hatiku belum nerima, udah koyak duluan, aku ini gitu, Pak. Sedih kali rasanya aku. Aku gak minta ganti ya, cuman Pak Wali pikirkanlah kan gitu. Ini tuh jadi Pak. Makanya jangan kau pikir maaf. Ini kita ini orang tua, ini ayah terutama, jarang kita jumpa sama anak. Yang dekat itu emak, betul Bu? Pagi-pagi ayah sudah pergi kerja, anak belum bangun. Ketika anak bangun, yang nemenin pertama siapa? Emak. Tengok emak tuh, anak bangun tidur. Ulu, udah bangun. Anak siapa ini? Anak siapa ini? Kan goblok, Pak. Jijik aku neng orang kayak gini nih ya. Goblok kali, udah tahu anak dia, ditanyanya pula. Kan bodoh itu. Anak siapa ini? Anak siapa ini? Udah tahu anak dia, goblok. Jijik aku nengoknya. Iya, Pak. Yang ngajarkan itu anak, itu emak. Anak emak nih, anak emak nih. Itulah itu emak tuh, Pak. Makanya maaf, emak tuh sekolah yang pertama. Maka ibu kudu harus dekat dengan Quran. Dengar, Bu. Bu. Kau jangan gila buat video FB Pro aja kau. Sekarang semenjak ada FB Pro, emak-emak semua gila mengonten. TikTok, berjoget-joget. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jijiknya aku nengoknya, iya. Tak siapa yang mau ngambil kau, badan kau besar, makan kau banyak. Tak siapa yang mau ngambil dia, perasaan. Jijik aku nengoknya, iya. Masa baik tingkah lah Bu, elok baca Quran. Kenapa harus baca Quran Bunda? Kalau bundanya udah dekat sama Quran, insya Allah anaknya akan jadi generasi Quran, Pak. Kuncinya ada di mak. Biar sadar nih, Pak. Biar jangan merajalela terus, Pak. Aku taunya nasibmu kayak mana di rumah, Pak. Nah, nasib kita gak beda tipis, Pak. Macam Pak Rahmat ini, di luar aja, di kantor aja, yang wali kota ini. Coba di rumah, alah P3K-nya ini, Pak. Masa cerita lah, Pak. Maka tolong, Bu, di bulan Ramadan ini hijrahkanlah lisan kita untuk membaca Quran. Supaya enggak melawan kau minimal di bulan Ramadan ini. Supaya elok akhlak kau seperti akhlaknya Quran. Kenapa harus Quran, Ustaz? Loh, ketika kita baca Quran, maaf. Mainlah nakson horek itu tadi. Wah, aku baru kali ini ada ceramah anak-anak pula berani lewat di depan aku. Dia pikir dia itu kawan dia karena badannya sama-sama kecil. Allahu Akbar. Insyaallah anak saleh. Amin. Insyaallah calon pemimpin itu, Pak. Begitu banyak anak-anak yang bermain, tak ada yang berani lewat di depan wali kota. Cuman dia itu, Pak. Jadilah, Bapak. Insyaallah jadi pemimpin. Amin. Iya gitu, doakan yang bagus-bagus. Karena dalam kitab Tarbiyah Islamiyah ada kitab namanya Tarbiyah Islamiyah, ada bab namanya Al-Laknu. Afatul lisan, artinya bahaya lisan. Jadi salah satu babnya itu, kan ada 20 bab. Salah satu babnya itu Al-Laknu, Pak. Melaknat. Nah, ini yang tak boleh. Sama anak kita tak boleh melaknat, tak boleh menyumpah. Semarah-marahnya kita sama anak, jangan sampai keluar perkataan kotor. Dengar, Bu. Bandal anak awak, gak bisa dikasih tahu anak awak. Memang anak setan kau ya. Menjawab anak tuh, kalau aku anak setan, emak-emak setan tau. Digitukan anak, sakit gak hati awak? Sakit. Yang kasihan siapa? Kakeknya Pak Wali. Kakeknya gak tahu apa-apa, jadi aku kakek setan. Iyalah, kata anak. Kan kasihan kakeknya. Maka hati-hati awak. Baca Quran mulai hari ini. Supaya jadi peringatan bagi kita. Yattaquna aw yuhdisu lahum zikra. Peringatan untuk kita yang bertakwa kepada Allah. Bu, baca Quran. Kenapa Ustaz? Setiap baca Quran, kebaikannya itu bukan setiap satu ayat, tapi setiap hurufnya. Satu huruf kebaikannya ada 10. Kalau berwudu, Pak Wali. Kalau enggak berwudu, satu huruf, satu kebaikannya. Wudu, beruntung, enggak wudu, tetap ada kebaikannya. Bukan maaf, satu ayat, satu kebaikan, satu ayat, satu, 10 kebaikan. Enggak, setiap hurufnya 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf Ustaz? 19. Ba 1, Sin 1, Mim 1, Alif 1, Lam 1, Lam 1, Ha 1, Alif 1, Lam 1, Ro 1, Ha 1, Mim 1, Nun 1, Alif 1, Lam 1, Ro 1, Ha 1, Ya 1, Mim 1. 19 huruf Pak. Kali 10. Bismillahirrahmanirrahim. 190 kebaikan. Biar genap 200, tambah satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Nun 200. Gampang cari pahala nih, Bu. Cuman kadang kita yang tak mau. Berdebu Quran tuh kadang tak kita baca. Ustaz, apa? Aku belum lancar baca Quran. Aku belum fase baca Quran. Kau membaca Quran dengan tersendat-sendat, dengan terbata-bata. Asal kau ikhlas untuk belajar dan mau untuk diajar, maka terbata-batamu pun dihitung pahala. Hebat gak itu, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Payah dia ngomong innal insana. Terbata-bata, selagi dia ikhlas mau belajar dan mau diajar, dihitung pahala oleh Allah. Ustaz, apa? Aku belum Quran, aku masih huruf hijaiyah, Ustaz. Enggak apa-apa. Ada kok kebaikan setiap hurufnya, yang penting mau belajar. Jangan awak merasa hebat. Orang beriman itu tak boleh merasa paling hebat, tak boleh merasa paling berilmu. Orang beriman itu semakin dia berilmu, semakin dia kurang, Pak. Bukan dengan ilmunya dia semakin sombong. Salah. Itu bukan orang beriman, itu orang sombong, Pak. Jadi kalau ada orang yang mengaku beriman kepada Allah tapi merasa paling baik dengan amal ibadahnya, dipertanyakan keimanannya. Kenapa? Masih ada kesombongan di dalam dadanya. Quran itulah yang akan membersihkannya. Jangan awak merasa paling hebat. Ini biasanya ustad-ustad nih. Dengar ustad. Loh, ini kena di kita ini, ustad. Kena di kita. Kadang-kadang maaf, karena awak yang dibilang, awak ustad, awak yang selalu didengar, kadang kita merasa pintar dari yang lain, Pak. Kadang kita gak segan-segan menjelek-jelekkan ustad lain. Apalagi ustad sekarang, Pak. Persaingan ketat, Pak Wali. Ketat persaingan jadi ustad sekarang nih. Wah, ngeri, Pak. Menjatuhkan sana, menjatuhkan sini, sikut sana, sikut sini, pukul sana, pukul sini, hina sana, hina sini, ngapain, Pak? Apalagi bulan Ramadan gini, wow, main kali, Pak. Rebutan jadi imam terawih. Padahal 200 ribu, 300 ribu dikasih. Bagus, macam awak, sekali-sekali, tapi kan... Enggak, maksudnya gini, itu di tempat lain, entah di sini kan belum tahu lagi kita. Enggak, ini aku cerita di sana. Ini Pak Wali, mana tahu kan, namanya Ramadan. Itu persaingan ketat, Pak. Jadi ustaz ini sikut menyikut sana sini, saling menjelekkan. Maka banyak ustaz-ustaz sekarang tuh main dukun. Adu bala, Pak. Kalau kami bilang orang Medan adu bala. Kuat-kuatan bala, main dukun. Entah ustaz tuh main dukun, entah ustaz itu merangkap dukun, tak tahulah, Pak. Ngeri sekarang nih. Maka jangan karena ilmu kita ini merasa kita paling pintar, Pak. Jangan karena kita merasa yang selalu didengar, terus kita gak mau mendengar. Ini penyakit kita hari ini. Mentang-mentang kita selalu didengar, tapi kita gak mau mendengar. Maka saya mensiasatinya supaya tetap lembut hati ini, tak keras. Cemana, Ustaz? Setiap khutbah Jumat tuh tak pernah saya penuhkan setahun, Pak. Jangan awak aja yang selalu didengar. Sekali-sekali awak jadi pendengar. Pahankanlah khotib tuh 10 lembar dibaca. Dengarkanlah, kalau enggak besemut kakimu tuh. Biar kau rasakan sekali-sekali penderitaan jemaah. Macam nih, ini bukan ketawa-ketawa, bukan enggak menderita ini. Udah berapa kali gaya duduk kalian berbeda-beda ini. Dari tadi ku pantau ini. Sekali lagi gaya duduk Pak Wali ini berubah. Ku tutup ceramah ini. Berarti kan beliau sudah menderita. Udah kesemutan ini, Pak. Ini. Maka jangan awak yang berilmu ini merasa sombong. Maka supaya kita ini yang berilmu tak sombong, dekatkan lisan kita dengan Quran. Quran itu yang menampar awak. Ibu, belum Quran awak, masih Iqra, masih huruf hijaiyah. Belajar. Tidak ada yang tidak bermanfaat.
1: pakai speaker, setel speaker kuat-kuat, ngaji awak pakai mikrofon, arahkan ke rumah tetangga tuh. Nanti dibilang sombong Ustaz, enggak, motivasi. Walaupun awak masih alif-alif, Pak. Pakai mikrofon awak. Arahkan ke rumah tetangga tuh biar dapat hidayah dia tuh. Ngaji, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetangga tuh pun, ih, paten kali suara tetangga rupanya ya. Terhibur tetangga itu, senang, ya Allah, selama Ramadan ini rupanya tetanggaku rajin ngaji. Ibu naikkan sedikit suara ibu.

tetangga tu berhenti dia nyapu. Ya Allah, paten kali. Ah, ya Allah, adem kali rasanya kayak gini. Alif. Sadaqallahul azim. Enggak apa-apa, Pak, pahala. Pahala. Enggak ada yang sia-sia. Kenapa enggak ada yang sia-sia? 30 hari Ramadan kau mulai dari huruf hijaiyah awal alif, malam takbiran berkumandang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ibu ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Sadaqallahul azim. Tamat alif-alifan, Pak. Enggak ada yang sia-sia, Pak. Tamat alif-alifan. Habis lebaran lanjut. Alif date anun date nakap mi mati depankum anakum. Ah, begitulah kami dulu ngaji kampung tuh, Pak. Badate banun date nakap mi mati depankum banakum. Tadate tanun date nakap mi mati depankum tanakum. DJ orangnya dah tua masih alif-alif. Mim date mata date ta mim waw mati depanmu matamu. Gitu kan aja. Hidup ini gak singgah, gak usah ribet lah. Kalau sudah kita dekat dengan Al-Quran, insya Allah semua jadi pahala, jadi kebaikan. Maka didik anak dengan Quran supaya akhlak anak seperti akhlaknya Quran. Ini satu. Yang kedua, jangan sombong orang yang berilmu supaya kesombonganmu karena ilmu itu hilang. Bagaimana caranya, Ustaz? Dekatkan dirimu dengan Al-Quran. Jangan pernah merasa benar, jangan pernah merasa paling hebat, apalagi saling salah menyalahkan di antara kita. Jangan awak recokin. Ada masjid 11, ada masjid 23 rakaat traweh. Enggak usah saling menyalahkan. Yang 11 benar, yang 23 enggak salah. Yang 23 benar, yang 11 enggak salah. Yang salah siapa, Pak? Yang salah siapa? Yang enggak sholat. Ngapain ngerecokin? Pakai kunut, nyalakan yang enggak pakai kunut, yang enggak pakai kunut, nyalakan yang pakai kunut. Ngapain? Yang salah siapa? Yang enggak sholat subuh, selesai, Pak. Ngapain perkara begini ini direcokin? Lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Allah sudah ngomong, bagiku pahamku, bagimu pahammu. Yang penting kuncinya ibadah itu ikhlas. Jangan awak sombong kalau ibadah nih, mentang-mentang Pak Wali datang, wah, sok paling depan, sok paling khusyuk. Apalagi masih PJ, kan belum jelas lagi statusnya. Enggak, ini contoh, Pak, ini contoh ini, Pak. Hati-hati awak. Jangan awak sok begitu. Kalau ibadah ini hanya karena makhluk, capek kita, Pak. Ibadah itu jangan karena makhluk, tapi ibadah karena yang maha menciptakan makhluk. Kalau kita ini ibadah karena makhluk, Pak, capek yang ada. Kenapa capek? Karena makhluk, karena manusia. Yang ada hidup kita ini cuma cari muka aja. Ada pimpinan siap salah. Gak ada pimpinan, ini dan jijik kali aku nengoknya, iya. Hati-hati, Pak, sama anggota, Pak. Kadang-kadang anggota itu, maaf, menggunting dalam lipatan, menusuk dari belakang. Hati-hati, Pak. Banyak aku gak mau jadi pemimpin, ngeri, Pak. Ngeri. Maka jangan awak saling nyalahin, Pak. Ibadah karena yang maha menciptakan makhluk, jangan karena makhluk. Kalau hidup ini, cari kebaikan ini, ibadah karena makhluk, capek, cari muka sana sini. Ngurus muka yang satu ini aja udah capek, apalagi ditambah muka yang lain, Pak. Maka semua karena Allah. Kullu amrin dibalin layubda'u bi bismillah fahuwa akto, kata Nabi. Setiap pekerjaan yang karena Allah, yang dengan nama Allah, fahuwa akto, maka itu yang akan jadi berkah, itu yang akan jauh dari yang namanya murka Allah. Yang datang hanya berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, insya Allah. Ini yang kedua. Bagi kita para ustadz ini, para tuan guru, jangan merasa paling benar lah. Jangan mentang-mentang kita yang selalu didengar terus kita gak mau jadi pendengar. Maka latih diri kita untuk jadi orang yang didengar dan mau jadi pendengar. Supaya apa? Hilang sangka
jelek kita sama orang, hilang sombong kita di hadapan manusia dan di hadapan Allah. Kenapa? Karena Quran mengajarkan orang yang beriman itu bukan orang yang karena bangga dengan amalnya, karena ilmunya, tapi bangga karena apa? Kekurangan yang dia punya, lantas dia hajaru, terus berhijrah memperbaiki dirinya. Tidak ada yang diharapkan kecuali satu, Pak. Ulaika yarjuna rahmatallah. Hanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah, Pak, bukan rahmat Mas'ud. Ya benar, Pak. Ya insyaallah. Maka yang diharapkan rahmat Allah. Jangan rahmat Mas'ud. Beda rahmat Allah, beda rahmat Mas'ud. Rahmat Mas'ud itu makhluk, rahmat Allah itu dari yang Maha menciptakan rahmat Mas'ud. Dengar rahmat Mas'ud. Nah, ini dia, Pak. Yang ketiga, dengan Quran sombong kita akan hilang. Tadi orang sombong karena akhlak, yang kedua sombong karena ilmu, yang ketiga sombong karena jabatan. Banyak hari ini kita tengok orang yang sombong karena jabatan. Kenapa? Jauh dari Quran. Hati-hati, nih, tuh yang duduk di depan. Jangan sok paten kali awak jadi pejabat. Dengar. Lagi masih PJ, jangan sok hebat kali, Pak. Ini ngasih tahu nih, Pak. Jangan awak sok hebat betul kentang-tang awak pejabat. Sehebat-hebatnya jabatan kita hari ini enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan jabatan Rasulullah. Biar tahu dulu, enggak usah sok-sok ngangguk, Pak. Ini serius ini. Jabatan kita hari ini enggak ada apa-apanya dibandingkan dengan jabatan Rasulullah. Aku cai wali kota, nabi presiden. Mau ngomong apa? Nabi presiden, Pak. Aku kajari cai, nabi presiden, Pak. Aku dan lanut, aku dan lanal, aku kapolres, nabi presiden. Apa? Aku cai polisi, aku cai tentara, nabi panglima perang, Pak. Setiap perang nabi paling depan membawa panji Rasulullah menteriakkan kalimat takbir Allahu Akbar. Nabi kalau perang paling depan, kalian kalau perang di mana? Jangankan ikut perang, suruh mengawal keliling aja duduk aja dari tadi tang. Cemana, Pak? Maka jangan awak so hebat hari ini karena jabatan awak. Sehebat-hebatnya jabatan kita ini, tidak ada apa-apanya dengan jabatan Rasulullah. Aku Ustadz Kondang, aku sudah diundang kemana-mana. Hei cai, untukku nih, Pak, supaya kita kena semua. Biar jangan nanti, biar enggak ada kesenjangan sosial di antara kita. Aku Ustadz Kondang, aku FYP di YouTube, FYP di TikTok. Mau apa? Cai, dengar ya cai. Zaman dulu belum ada TV, belum ada YouTube, belum ada TikTok, belum ada Instagram, belum ada WhatsApp. Tapi demi Allah, Rasulullah sampai detik ini tetap FYP di hati kita umatnya. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Gak ada, Pak. Tapi Nabi tetap FYP hari ini. Hebatmu cai dikenal orang karena media sosial. Rasul dulu tak ada media sosial. 2/3 belahan dunia dikuasai oleh Rasulullah. Hebatnya Konstantinopel habis dibabat oleh Rasulullah. Hari ini 2/3 belahan dunia dikuasai oleh umat Rasulullah. Kurang hebat apa Rasulullah, Pak? Rasul jadi pejabat enggak pernah nyusahkan orang, Pak. Datang orang minta tolong, minta setempel, langsung kasih. Nggak, ini contoh nih, Pak, contoh. Nggak harus lapor sana, nggak harus lapor sini. Jumpai Nabi gampang, Pak. Jumpai Nabi, jumpai Presiden gampang. Nabi itu Presiden, jumpai Nabi, jumpai Presiden gampang. Kalau nggak di masjid, di majelis-majelis ilmu. Zaman sekarang, jumpain eselon 2 aja payahnya, na'udzubillah. Ini hati-hati, Pak. Jangan awak so hebat, Pak. Nabi itu datang orang minta tolong, tak pandang bulu. Mau seakidah, tak seakidah dimudahkan. Minta setempel, distempel, Pak. Langsung setempel sama Nabi. Kenapa? Karena cincin Nabi itulah sekaligus stempelnya, Pak. Jebret. Stempel itu, Pak Wali. Buat cincin. Biar enak, Pak.
Mudah kan? Kenapa prinsip Nabi jadi pemimpin satu? Al-maslahatul amma muqaddimun alal maslahatul hassah. Prinsip Nabi jadi pemimpin mengedepankan kepentingan orang banyak dibandingkan dengan kepentingan sendiri. Ini baru pemimpin. Kepentingan orang banyak dulu didulukan, bukan kepentingan dia dulu. Ini pemimpin ini kan biar teko rasal tesohor. Kalau mau jadi pemimpin cari untung, enggak usah jadi pejabat, Pak. Kalau mau jadi orang yang untung, jangan jadi pejabat, jadi pengusaha. Karena itu rezeki yang dijamin oleh Rasulullah. Bahkan 99 pintu keberkahan, salah satunya dari usaha, Pak. Nih, maka jangan kita sombong dengan jabatan kita. Enggak ada apa-apanya kita dengan Nabi. Ngomongin masjid, ngomongin pengurus masjid. Mana Pak pengurus masjid? Nabi, Pak pengurus masjid. Kata sambutan, enggak pernah mau disebut. Walaupun Nabi pengurus masjid, Nabi imam masjid, Pak imam masjid. Nabi imam masjid. Tapi nengok, ketika Nabi jadi imam masjid, tengok, pernah enggak Nabi membuat kecewa jemaah? Enggak pernah. Karena Nabi tahu apa maunya jemaah. Nah, kadang panggaron, kata orang Medan panggaron. Panggaron apa Ustaz? Sok hebat, sok paten. Mentang-mentang hafiz Quran, hafalannya banyak, suaranya cantik, napasnya panjang, sur-sur sendiri, mau-maunya sendiri aja, Pak. Pangkat takbir 3 menit setengah. Apa enggak bersandar jemaah itu di tembok? Kadang ada imam begitu, Pak, sok paten, angkat takbir aja lama, na'udzubillah. Allah. Enggak jadi, Pak. Padahal tangan itu udah mau sampai ke telinga, tapi diturunkannya lagi balik. Allah.

Akbar. Ibu-ibu di belakang tuh, cukup sekali sholat di sini nih, kata. Kenapa gitu? Kau dengarlah, ini masih takbir aja udah segini lama. Belum Fatihah, belum baca ayat, 11 rakaat loh ini. Pikirlah mau jam berapa kita pulang, kan udah kubilang jangan di sini, imamnya lama. Kadang-kadang kau bandal, itulah kau. Kadang orang tua ngomong gak pernah kau dengar. Kalau udah kayak gini kita yang bingung sendiri. Jadi cemana? Ya kita cari masjid yang lain besok. Jangan di sini, kita cari masjid yang imamnya kencang. Oke. Besok pindah masjid, cari imam yang kencang. Rupanya begitu pindah masjid, imam yang di sini pindah ke sana. Selip kali ibu itu, ini lagi kata ibu. Maka kita hari ini pemimpin harus mau, harus tahu apa maunya jemaah macam imam. Maka imam ini nengok dulu dia ke belakang. Ngapain? Mana lebih banyak jemaahnya? Anak muda atau orang tua? Kalau anak muda, hantamlah pak. Satu malam mau satu jus giling. Tapi kalau orang tua, trikul itu aja lah pak. Kulhu, kul'au, kul'au. Selesaikan itu pak. Itu aja lah dibolak-balik pak. Kenapa? Bukan berarti yang datang sholat terawih ini bukan berarti semua udah pada makan. Betul? Siapa yang tidak betul tadi? Kok sanggup kali kau sholat gak makan kemari? Maka hari ini kita jadi pemimpin jangan sombong. Sehebat-hebatnya kita, tak ada apa-apanya kita dengan baginda Nabi SAW. Kita kalah dari segala lini. Tapi karena Nabi dekat dengan Quran, Nabi itu Quran yang berjalan. Nabi itu di dadanya ada Quran. Tak pernah Nabi sombong dengan jabatan yang dia emban. Jabatan itu dia sadar, ini hanya amanah. Suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban. Supaya kita sadar, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, wa tukallimuna aydihim, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Supaya kita sadar, nanti akan ada hari pengadilan di hadapan Allah. Mulut kita dikunci, tangan kita bersaksi, kaki kita bercakap. Maka dekatlah kita dengan Al-Quran. Supaya dengan Quran itu melembutkan hati kita, hilang kesombongan kita dengan jabatan yang hari ini Allah amanahkan kepada kita. Insya Allah. Dah, itu aja lah Pak Wali ya. Lanjut ini. Udahlah, tadi perjanjiannya 1 jam. Ini sudah jam 22.17. Nah, setengah 11. Tadi aku ceramah jam 9. Jadi sudah 1 jam 17 menit. Udah cukup lah Pak. Ustaz, tapi kami kurang. Undanglah lagi Maulid. Iya Pak. Kalau tidak silap saya, Pak Wali dulu minta saya nuzul Quran tahun kemarin ya Pak. Tapi saya di Pemprov Kepulauan Riau. Sama gubernur dan wali kota Batam waktu itu, tahun semalam Pak. Maka tak dapat jadwalnya, karena diagendakan saya berduet dengan Ustadz Dasat Latif. Tapi ternyata yang terjadi Ustadz Dasat Latif dengan Ustadz Abdul Somad, guru-guru kita yang mulia. Jadi maunya nanti Maulid Ustadz Ucai sama Ustadz Dasat lah Pak Wali. Kira-kira kalau digandengkan gitu setuju gak itu? Setuju gak bang? Setuju gak bu? Tuh pak, pemimpin yang bijak adalah pemimpin yang mendengar suara rakyatnya pak. Allah Akbar. Mudah-mudahan dengan kita dekat dengan Quran, kita jadikan Ramadan ini sebagai syahrul Quran, insya Allah hilang kesombongan kita di muka bumi Allah. Ingat kita ini hanya para musafir yang numpang makan, yang numpang minum. Setelahnya kita akan kembali ke asal kita. Kita dari tanah akan kembali kepada tanah.

maknanya apa? Hidup kita ini seperti lampu dinding, Pak. Lampu dinding itu bahan bakarnya minyak. Asal minyak itu habis, tanpa kita tiup, tanpa kita suruh mati, maka lampu itu akan mati dengan sendirinya. Semua akan kita tinggal, yang mengikut kepada kita hanyalah amal. Maka selagi kita dikasih kesempatan Allah hidup di muka buminya, jangan pernah sombong. Tanamkan Quran di dada kita, tanamkan Quran di lisan kita, agar sekiranya dengan Quran itu menjadi peringatan bagi kita, agar kita tidak sombong sebagai orang yang jauh dari kata berakhlak kepada Allah, Rasul, dan kepada orang-orang yang tua kepada kita. Maka benahi akhlak itu dengan Al-Quran. Kita yang berilmu jangan sombong, maka dekatkan hati kita dengan Quran. Kita yang punya jabatan dan amanah dari rakyat, jangan sombong. Supaya tak sombong, maka dekatkan hati kita juga dengan Al-Quran. Insya Allah, Quran akan menjadi peringatan bagi kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Insya Allah, Allah akan memberikan kita la'allahum yarsyudun. Apa maknanya? Allah akan jadikan kita orang-orang yang rasyid, orang-orang yang beruntung. Amin. Insya Allah. Itu saja barangkali Bapak Ibu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi cemeti, cambuk bagi kita semua, khususnya bagi saya yang menyampaikan, supaya kita untuk saling ingat mengingatkan. Wattawasaw bil haq, wattawasaw bis sabr. Saya mohon maaf, mohon izin, saya ucapkan terima kasih. Beginilah Pak Wali, gaya saya bercakap. Dari dulu memang begini, tak bisa berubah, Pak. Ini karakter anak Medan, beginilah bercakap, Pak. Anak Medan tuh muka belakang tak ada ditutup-tutupi, sama semua, Pak. Jadi, kalau beda bahasa, tersirat di hati, ada menyakiti. Mohon izin, mohon maaf, beribu-ribu kali maaf. InsyaAllah berjumpa kita di lain waktu, lain kesempatan. Ilalikum assalamah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu, Pak. Doa dulu, Pak. Doa. Siapa yang pulang duluan sebelum selesai doa, keluar dari pintu, dicabut nyawanya sama malaikat maut. Duduk dulu. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Hadiyatan minna ila ruh nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaina wa ummahatina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa khususan ala hajatina ya Allah. Pasang niat dan hajat terbaik kita dalam hati masing-masing.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuyen.
1: Barusan Bapak kelihatan ini membeli Habutop ya. Bapak ini Habutop buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Punya kelainan diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun lah.
1: Udah 5 tahun ya. Nah, terus penggunaan Habutop ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutop.
1: Habutop. Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya,
2: ya, ada perkembangan ya.
1: Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83
1: tahun. 83
2: tahun.
1: Jadi berkat Habutop, alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutop. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutop?
2: Ya, dari itu, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk yang keluhan Pak, seperti Bapak
1: ya, diabetes ya.
2: Silakan mencoba pakai Habutop. Habutop obat herbal yang paling cocok.
1: Terima kasih ya Pak, ya. Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu

0: Agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotek Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari.

0: apakah angkasa? RCA
1: radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Neng, sini Neng.
3: Iya, gimana Pak?
2: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
3: Emang Bapak nggak bisa?
2: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
3: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
2: Oke, siap Bapak minum.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan

berasal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama,

0: Agen Habatop untuk daerah Langkap Lancar, Toko Obat Ratnasari, Pasar Langkap Lancar, Bojong Kantong Langgensari, Kota Banjar. Agen Habatop untuk daerah Cisaga dan sekitarnya, Apotik Saga Farma, depan kantor pos Cisaga.
1: Agen Habatop untuk daerah Bojong dan sekitarnya di Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis. Apotek Almahira, Jalan Raya Ciamis, depan stasiun kereta api Bojong Ciamis.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi-akreditasinya unggul.

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serba guna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Agen Habatop untuk daerah Pamarican, Mamah Dian, Jalan Pahlawan, Pamarican. Agen Habatop untuk daerah Langgensari, Apotek SBR, Jalan Pasar atau depan Pasar Langgensari sebelum flyover Langgensari Kota Banjar.
1: Dapatkan Habatop di Apotek Mekar, Jalan Raya Cihilat, Dongkal, sebelum Pasar Dongkal.
2: Untuk daerah Sukamukti, Batu Lawang dan sekitarnya bisa Anda dapatkan di Apotek Sukamukti, Jalan Raya Pangandaran, pas pertigaan perkebunan.
3: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
4: Asor.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Neo Ultra Cup Gold. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.
3: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia kenapa?
4: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
4: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
3: Tenang Bud, Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
4: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin Radio RCA FM dari Noise. Sip!
5: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Bastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kata dokter ada komplikasi.
1: Komplikasi?
2: Iya. Darah tinggi.
1: Darah tinggi.
2: Kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak anggap sedikit sama Mila. Kami udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa kaku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya?
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelip. Ini tadi gak bisa nukuk kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya,
2: yang
1: isi 200 kapsul. Oke, Ibu buat pendengar kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: agen Habatop untuk daerah Cidolog, Apotek Deka Parma, Dusun Wanasuka, RT 9 RW 3.
1: Produk kami bisa didapat juga di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar. Sekali lagi, produk kami bisa Anda dapatkan di Apotik Dobo Farma, lingkungan Babakan Sari, RT 6 RW 10 Pataruman, Kota Banjar.
0: Agen Habatop untuk daerah Madura, Jawa Tengah, di Apotik Madura, Jalan Gajah Mada Timur, Purwasari, Madura, Jawa Tengah, dari arah Kota Banjar, sebelah kiri sebelum jembatan Timbang Madura.